0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Gak mau antara bubur kacang hijau ataupun bubur injin. Kamu pengen semuanya, bisa teman Pro 2 ya. Bubur campur aja. Dan beberapa daerah ternyata punya nama khusus. Namanya adalah bubur Madura teman Pro 2. Jadi di satu mangkuknya nih isinya bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, ketan putih, santan, kadang ditambah roti tawar, mutiara, kolang kaling, tape, bahkan potongan pisang. Ini komplit banget ya, tapi emang setiap pedagang sih bervariasi ya teman Pro 2 ya. Ini berasa mengingatkan aku pada kolak gak sih? Wah siang nanti mah ketemu ya es kolak ya. Isinya campurannya juga lengkap. Tapi fun fact-nya bicara tentang bubur campur ini sebenarnya gak punya resep yang baku teman Pro 2. Justru kreativitaslah teman Pro 2 dari penjual-penjualnya yang menjadi ciri khas dari masing-masing warung buburnya. I should be in bed.

0: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, terlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
1: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang sekarang lagi dengerin gitu ya, jangan lupa teman Pro 2, kamu juga bisa mendengarkan kami dengan kualitas lebih baik. Kamu tinggal streaming aja teman Pro 2 di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Download sekarang juga teman Pro 2, karena kamu gak hanya bisa dengerin Pro 2 FM Denpasar dari mana saja, tapi bahkan kamu bisa berinteraksi dengan teman Pro 2 di seluruh Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Terima kasih kau masih setia dengarkan kami. Kita jalan-jalan yuk teman Pro 2, karena nggak cuma di Indonesia ada buburnya. Iya, kita jalan-jalan ke negara lain karena Indonesia bukan satu-satunya negara yang suka bubur manis. Oke, kita jalan-jalan ke Filipina dulu deh teman Pro 2 ya, meskipun kita nggak tahu di situ tuh kayak gimana, tapi setidaknya kita bayangin makanannya dulu lah ya. Ada yang namanya ginatang munggo, yaitu bubur kacang hijau dengan santan versi di situ teman Pro 2. Cuman kalau di Thailand ada namanya black sticky rice pudding, di Vietnam ada chidau sam, terus di Korea ada patjuk atau bubur kacang merah, di Jepang ada oshiruko, dessert yang isi pasta kacang merah manis, yang artinya konsep bubur manis ini ternyata mendunia juga. But correct me if I'm wrong ya teman Pro 2 ya, maklum kan gak pernah tuh ke negara-negara itu kan, bayangin negaranya aja dengan makanan. Teman Pro 2, meski ya kalau kita lihat bubur itu tampilannya beda-beda, tapi hampir semua bubur tradisional dunia ini pakai 3 bahan utama, yaitu biji-bijian, pemanis alami, dan cairan seperti susu, santan, atau air.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah dana air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

0: What's happening?
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.
2: RRI Radio Tangga Bencana.
3: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
4: Kiamat ini! Tolong!
3: Kak, ngapain sih di atas pohon?
4: Tsunami datang! Tsunami datang!
3: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!

Ya udah, kita ngobrolin buburnya sampai di situ aja teman Pro 2, karena kalau terlalu banyak kita ngobrolin tentang bubur, yang belum makan jadi makin lapar ya. Tapi yang udah makan yakin gak lapar lagi. Coba teman Pro 2, kalau misalnya ada yang bilang, aduh makan bubur mah cepet bikin lapar, apa iya? Ya tergantung isinya sih ya, balik lagi teman Pro 2. Karena kalau cuma bubur dari tepung atau nasi, ya mungkin kenyang tapi gak bertahan lama. Tapi kalau bubur kacang hijau itu berbeda teman Pro 2, karena kandungan protein dan juga seratnya yang bantu mertahanin rasa kenyang lebih lama. Nanti aku bakal ngupdate informasi-informasi terkini soal buburnya sampai di sini aja. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tried to. I wish you could see him. He looks just like you.
1: Tips, tips of the day.
2: Of the day.
3: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
1: Tips, tips of the day.
2: Of the day.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas aja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Lagi ngapain teman Pro 2 di pagi hari ini? Buat kamu ada yang lagi kebingungan ngapain, ya makan dulu lah, supaya setelah itu kau bisa berpikir secara matang kira-kira setelah ini mau ngapain ya. Dan sekarang teman Pro 2, karena seharusnya kita ada di obrolan lingkungan, aku bakal membahas tentang hal menarik yang hadir di tengah kita, yaitu sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal. Ini terus dilakukan ya, salah satunya oleh Akademisi Universitas Farmadewa lewat penerapan teknologi pangan terapan. Dan salah satunya ini teman Pro 2 dengan mentransformasikan komoditas teh khas daerah atau teh ong yang jadi minuman kekinian berupa es lumut yang teksturnya itu lembut terus kenyal di Banjar Lantangindung, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Nah, inovasi ini manfaatin yang namanya teknik pengolahan hidrokoloid sebagai, bisa dikatakan teman Pro 2, ini yang sederhana ya, hidrokoloid sederhana yang dipadukan dengan ekstrak buah lokal kayak melon atau mangga yang nyiptain nilai tambah dan juga meningkat preferensi konsumen generasi muda. Dan lewat rri.co.id, teman Pro 2 juga Mira dapatkan informasinya bahwa penanggung jawab kegiatan sekaligus Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Farmadewa itu jelasin teknologi hidrokoloid ini jadi kunci utama untuk mengubah karakteristik fisik minuman tanpa ngilangin identitas cita rasa asli dari minuman itu. Jadi itulah dia teman Pro 2, kalau kita bicara tentang perkembangan itu selalu ada, dan mungkin ini adalah kesempatan kita juga sebagai generasi muda menghadirkan segala hal yang bisa mendukung terkait dengan UMKM maupun produk-produk lokal kita di Bali dan lebih umum juga di Indonesia.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM dan Pasar. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan via streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Berkaitan dengan lingkungan, teman Pro 2 memang berbagai pihak melakukan gerakan-gerakan ya. Dan kini informasinya datang dari rri.co.id, teman Pro 2. Bahwasanya program pompanisasi jadi salah satu strategi Kementerian Pertanian itu ngadepin potensi El Nino kuat di tahun 2026 ini ya. Langkah ini teman Pro 2 memang jaga pasokan air di lahan pertanian selama musim kemarau. Program ini juga nyasar sawah yang masih punya sumber air seperti sungai, embung, waduk maupun saluran irigasi. Jadi upaya yang diharapkan si teman Pro 2 ya bisa jaga produksi pangan sekaligus dukung target swasembada pangan. Mentan Andi Amran Sulaiman juga mengatakan bahwa pompanisasi ini jadi solusi cepat menghadapi ancaman kekeringan. Karena itu pemerintah mempercepat penyaluran pompa ke berbagai sentra produksi padi. Kalau kali ini teman Pro 2 di daerah Jawa sudah tersalurkan begitu ya, yang mana menyiapkan 56.000 unit pompa air untuk mendukung program ini. Sekitar 11.000 sudah tersalurkan, 20.000 unit lainnya masih dalam proses berdasarkan usulan daerah. Dan pengalaman menghadapi El Nino sebelum-sebelumnya memang menunjukkan ketersediaan air ini sangat menentukan produksi pangan. Jadi karena itu program ini dibarengi dengan modernisasi pertanian lewat penyaluran alat dan juga mesin pertanian. Kita doakan lancar dan pastinya buat kamu-kamu yang bergantung juga dengan hal ini, semoga bisa mendapatkan manfaat teman Pro 2 atau mendapatkan kesempatan lah ya terlebih dahulu untuk bisa ikut serta dalam program ini sehingga bersama-sama bisa menjaga ketahanan pangan di sekitar kita menghadapi El Nino 2026.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTT Ace ini bisa dioperasikan pada April 2018.

Masih dari kawasan Metropolis Seburuk 70 Denpasar. Teman Pro 2, kita jalan-jalan yuk, karena tadi kita sudah melihat bagaimana lingkungan, situasi di sekitar kita berusaha dipertahankan, kemudian dijaga Teman Pro 2, dan pastinya dikembangkan sedemikian rupa. Sekarang saatnya kita juga menikmati alam itu sendiri. Lovina Festival 2026 hadir nih Teman Pro 2 beberapa waktu lalu. Ini memang sudah dikatakan jadi magnet ya. Buat kamu yang kelewatan Teman Pro 2, kamu bisa menyaksikan berbagai tayangan menarik di media sosialnya, karena sebelumnya mengusung tema Theater of Dolphins Teman Pro 2. Dan iya, meskipun sekarang festivalnya sudah benar-benar usai, tapi jangan khawatir, keindahan Lovina bisa kamu nikmati Teman Pro 2. Apalagi besok ketemu weekend ya, ada rencana buat jalan-jalan ke Bali Utara. Ini benar-benar bisa jadi destinasi terbaik untuk kamu kunjungi bersama keluarga, orang tersayang, atau bahkan teman-teman Teman Pro 2. Dan sembari juga perjalanan ke situ, atau bahkan udah sampai di situ, kamu meskipun kelewatan Lovina Festivalnya, dengan menyaksikan konten-kontennya kan bisa kebayang juga ya gimana sih kehadiran budaya dan juga kolaborasi ini. Dan pastinya setelah datang dari situ, jangan lupa Teman Pro 2 mampir ke pusat kotanya ya, titik nolnya Singaraja, yang mana kamu akan menyaksikan juga dan menikmati vibes berbeda dari Bali Utara sebelum-sebelumnya. Itu dulu deh update-annya ya, dikutip dari rri.co.id. Tapi buat kamu yang sekarang masih dengerin juga, tetap stay tune karena Pro 2 masih akan temani sampai di pukul 12 malam. Karena ini sekaligus aku harus say goodbye sama kamu. Karena udah temenin dari pagi subuh, semoga gak bosan kamu dengerin aku ya. Hari Minggu aku balik lagi deh temenin kamu. So, tetap stay tune di Pro 2. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Bruk 70 Denpasar, Ayu Mirah pamit undur diri. Stay safe, salty, and stay no to drugs. And enjoy your Friday. Bye-bye.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh, side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi diwara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
4: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Tomo Pro 2 dan sudah di jam 10, artinya Cakra yang harus mengambil alih siaran Pro 2 hari ini. Hehe. Ketemu lagi sama Cakra Tomo Pro 2 yang bakal nemenin kamu di jam 10 ini sampai nanti di jam 3 sore Tomo Pro 2. Udah pasti Cakra bakal bawain info-info yang update buat kamu Tomo Pro 2 dan juga muterin lagu-lagu pilihan Pro 2 RRI dan Pasar Tomo Pro 2. Ya Tomo Pro 2, selama 1 jam ke depan Cakra bakal update-updatein kamu informasi nih Tomo Pro 2 terkait lifestyle ya. Jadi sebelum kita beranjak nanti di jam 11 ada Pro 2 Hitlist, kita bakal update-update dulu nih Tomo Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, seru-seruan bareng sama Cakra hari ini. Welcome to the show, you are listening RRI Pro 2 dan Pasar.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya.
3: Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
4: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Info yang terbaru nih teman-teman, berdua, Kementerian Keuangan akan mengambil alih 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia atau KCIC yang sebelumnya dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI teman-teman, berdua. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi hutang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung teman-teman, berdua, atau WUSH, dan ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026 teman-teman, berdua. Setelah proses rampung, kepemilikan mayoritas KCIC akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Sementara 40% saham tetap dimiliki konsorsium Cina teman-teman, berdua.

Dan yaitu memperdua Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk memperdua menegaskan penyelesaian restrukturisasi utang tidak akan membebani APBN karena dikelola melalui Special Mission Vehicle untuk memperdua di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah juga menyebut kerjasama dengan pihak Cina akan tetap berlanjut, termasuk membuka peluang perpanjangan jalur kereta cepat WUSH hingga wilayah Jawa Timur pada masa mendatang Tumpur 2. Dan semoga ya Tumpur 2 dengan langkah ini, kita doakan semoga semakin kesini perekonomian di Indonesia semakin stabil lagi nih.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Beralih ke informasi selanjutnya, tunggu per 2-3 bandara di Indonesia berhasil masuk daftar 10 bandara tersibuk di Asia Tenggara pada Juli 2026 berdasarkan data Official Airline Guide tunggu per 2. Dan Bandara Soekarno-Hatta atau CGK menempati peringkat kedua dengan kapasitas 3,32 juta kursi penerbangan terjadwal tunggu per 2. Menggeser Bandara Internasional Kuala Lumpur tunggu per 2 dari posisi tersebut. Sementara itu Bandara Igusti Ngurah Rai di Pulau Bali ini tempat berdua berada di peringkat ke-9 dengan 1,30 juta kursi tempat berdua. Dan Bandara Sultan Hasanuddin tempat berdua menempati posisi ke-10 dengan 953.513 kursi tempat berdua. Secara keseluruhan Bandara Changi Singapura tempat berdua masih menjadi bandara tersibuk di Asia Tenggara dengan 3,56 juta kursi. Meski Ngurah Rai dan Sultan Hasanuddin mengalami penurunan ya tunggu per 2 terkait kapasitas dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian 3 bandara Indonesia ini dalam daftar menunjukkan peran penting Indonesia sebagai salah satu pusat konektivitas dan transportasi udara di kawasan Asia Tenggara tunggu per 2. Nah, oleh karena itu tunggu per 2 kita masih unggul kok tunggu per 2 di pariwisatanya gitu. Tinggal bagaimana kita menjaga agar pariwisata kita tetap ramai tunggu per 2, apalagi khususnya di Pulau Bali ya tunggu per 2. Jadi buat kamu kalau misalnya emang ada program pemerintah yang memang pro kepada perekonomian pariwisata yang ada di Bali, kita harus dukung dong.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Yeah. Ya, Tomo Pro 2 udah 53 menit lepas dari jam 10. Nanti di jam 11 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info Pro 2 dan juga Pro 2 hitlist Tomo Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di area Pro 2 dan pasar teman terbaik.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Waktu sudah menunjukkan pukul 11, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Penggunaan Artificial Intelligence atau AI Temu Pro 2 dinilai mampu meningkatkan produktivitas dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Namun pemanfaatannya harus tetap mengedepankan kejujuran, originalitas, dan kreativitas manusia sebagai penggunanya. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Dr. Nima D. Ras Amanda Gelgel Esos MSI mengatakan Temu Pro 2, risiko utama penggunaan AI adalah hilangnya keaslian hasil pemikiran apabila pengguna hanya menyalin seluruh jawaban yang dihasilkan AI Temu Pro 2. Menurutnya AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat ide, bukan menggantikan proses berpikir manusia. Amanda menilai Temu Pro 2 masih banyak pengguna yang hanya melakukan salin tempel hasil AI tanpa melakukan proses analisis maupun pengembangan lebih lanjut Temu Pro 2. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi integritas akademik maupun profesional karena karya yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan pemikiran penulis. Penggunaan AI yang bijak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian maupun pekerjaan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi mitra yang mendukung produktivitas tanpa menghilangkan peran utama manusia sebagai pencipta ide. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, pemerintah kota Denpasar mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum APBD, KUA, dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar 3,24 triliun rupiah, Temu Pro 2. Nilai tersebut meningkat 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar 3,08 triliun Temu Pro 2. Peringatan ini Temu Pro 2 disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan kedua tahun 2026 DPRD Kota Denpasar di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 yang kemarin. Dalam pidato pengantar Wali Kota Denpasar Temu Pro 2 I Gusti Ngurah Jayanegara yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibowo menyebutkan kenaikan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Semula PAD dirancang sebesar 2,05 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 2,22 triliun rupiah atau bertambah sekitar 170,25 miliar rupiah Temu Pro 2. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibowo Temu Pro 2 mengatakan bahwa perubahan KUA dan juga PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran. Demikian Temu Pro 2 info Pro 2 pada pukul 11 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Pro 2 Hitlist bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Ya, Tunggu Perdua itu tadi lagunya Kotak yang mengawali Perdua Hitlist hari ini. Karena hari ini Cakra bakal ngebahas salah satu band rock Indonesia yang udah legend juga ya Tunggu Perdua, yaitu Kotak Tunggu Perdua. Kenapa? Karena beberapa hari kebelakang, karena suka Cakra suka main gitar gitu ya Tunggu Perdua. Dan juga apa ya, lagi suka ngulik sound-sound distorsi gitu Tunggu Perdua. Jadi kayaknya ini menjadi salah satu alasan kenapa Cakra mau ngebahas hari ini gitu Tunggu Perdua, band Kotak ini Tunggu Perdua. Buat kamu kerabat Kotak gitu Tunggu Perdua yang punya informasi terbaru gitu ya, dan juga mau join-join langsung ke Perdua Hitlist hari ini, mau request lagunya Kotak, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya RRI Perdua Denpasar di 089-6200-3900. Ataupun Tunggu Perdua bisa ke sosial medianya RRI Perdua Denpasar. Di Facebook ada, Instagram ada, di Twitter juga ada. Jadi hari ini Cakra bakal ngebahas Kotak Tunggu Perdua. Buat kamu kerabat Kotak atau yang suka dengan lagu-lagu Kotak, kamu bisa dengerin ini selama 1 jam ke depan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

Ngomongin soal band kotak temen berdua, ini Cakra kalau misalnya ngomongin soal satu band ini, itu Cakra udah kenal dari Cakra masih kecil, kayaknya masih SD deh. Itu Cakra udah dengerin kotak ya temen berdua, dulu masih zamannya MTV gitu. Jadi Cakra diperkenalkan oleh MTV gitu, ada band yang namanya Kotak. Dan dulu juga di televisi kan masih ada program acara yang musik-musik itu loh, yang pagi-pagi itu temen berdua. Di situ kan juga ngundang-ngundang band kan, salah satunya adalah Kotak ini. Dan yang mencuri perhatian adalah basisnya juga cewek temen berdua. Kadang kan kalau misalnya band vokalisnya cewek, ya udah personil lainnya cowok gitu. Tapi yang ini beda temen berdua. Jadi vokalisnya cewek, basisnya juga cewek tuh umur 2. Digawangi oleh Tantri, Sheila dan juga Chua tuh umur 2. Ini udah beberapa tahun, kayaknya udah lebih dari 10 tahun bersama gitu tuh umur 2. Kita cek dulu ya biar enggak salah tuh umur 2. Ya benar, udah lebih dari 10 tahun, bahkan udah lebih dari 20 tahun. Tepatnya tuh berdua, usia grup band Kotak saat ini adalah 21 tahun yang terbentuk sejak 27 September 2004 tuh berdua. 1 tahun setelah Cakra lahir. Dan kalau misalnya ngomongin soal grup Kotak nomor 2, banyak banget lagu-lagu Kotak yang dulu sampai sekarang itu enak untuk didengar. Salah satunya adalah Inspirasi Sahabat yang tadi sempat Cakra puterin. Ada Terbang, ada 07. 07

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

Masih barengan sama Cakra Temu Perdua di Perdua Hitlist hari ini. Dan Cakra masih bawain soal kotak Temu Perdua yang sekarang udah usianya hampir sepantaran sama Cakra. Bukan personilnya ya Temu Perdua, tapi band kotaknya sendiri udah sepantaran sama Cakra. Emang ya Temu Perdua yang susah untuk dalam sebuah band adalah mempertahankan apa ya umur band tersebut sampai umurnya panjang gitu. Kadang ada beberapa band yang karena ini itu gitu ya Temu Perdua akhirnya memutuskan untuk bubar. Banyak kok di Indonesia juga banyak, di luar negeri juga banyak gitu Temu Perdua. Tapi Kotak ini salah satu band yang tetap selalu band-band itu ada konflik masing-masing ya Temu Perdua, tapi Kotak tetap bertahan di belantika musik Indonesia Temu Perdua dan masih memproduksi karya sampai sekarang Temu Perdua.

0: Ya karena bakal bawain kamu fun fact soal beberapa lagu Kotak Tempur 2 yang salah satunya adalah Pelan-Pelan Saja. Ini diciptakan cuma dalam 4 jam Tempur 2. Jadi
1: pelan-pelan saja.
0: Padahal lagunya pelan-pelan ya Tempur 2, tapi diciptakannya cepat, cuma 4 jam Tempur 2. Dan ini lahir secara mengalir Tempur 2 lewat sesi jamming spontan selama 2 jam bersama Pei Burman. Tempur 2 disusul penulisan lirik oleh Dewi King dalam waktu 2 jam berikutnya Tempur 2. Makanya langsung jadi 4 jam langsung, langsung take kayaknya Tempur 2. Nah gak cuma itu, Tempur 2 ada fun fact, ada kisah mistis anak kecil saat take vokal Tempur 2. Menurut cerita Tantri, Tempur 2 waktu proses take vokal lagu Pelan-Pelan Saja, ia sempat merasakan kehadiran makhluk halus berwujud anak kecil yang dipercaya merupakan penjaga studio tersebut. Agak merinding dikit ya Tempur 2. Buat kamu yang suka Kotak, boleh nih request di Per 2 RR dan Pasar.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lesat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Ya udah, 53 menit lepas dari jam 11 temu per 2. Nanti di jam 12 Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan Puji Trisandi ya temu per 2. Dan setelah Puji Trisandi, nanti Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi-informasi yang lain temu per 2. Jadi jangan kemana-mana temu per 2, tetap di sini aja di area per 2 dan pasar teman terbaik kamu.

kita perhatiak seukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ya temu berdua harusnya masuk tapi nggak masuk-masuk dari tadi. Masih barengan sama Cakra temu berdua di RR Perdua dan Pasar. Udah di jam 12 temu berdua. Itu artinya Cakra bakal bawain kamu informasi kuliner temu berdua. Apapun informasi yang menyangkut apa yang kamu konsumsi bakal Cakra kasih informasinya hari ini temu berdua dari jam 12 ini sampai nanti kurang lebih di jam 1 temu berdua sebelum kita beranjak ke English Corner pada hari Jumat ini temu berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di area Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Balik lagi barengan sama Cakrat umur 2 dan masih bawain kamu informasi kuliner nih umur 2. Karena udah ngepas nih jam makan siang umur 2. Cakrat bakal ngasih tahu kamu umur 2 beberapa makanan yang bisa bikin kamu tidur nyenyak ya umur 2. Buat kamu yang susah tidur di malam hari umur 2, kamu bisa mengonsumsi beberapa makanan yang Cakrat rekomendasikan ini biar tidur kamu bisa lebih nyenyak dan gampang lebih tidur tuh umur 2. Gampang lebih tidur tuh gimana? Lebih gampang tidur gitu tuh umur 2. Mengutip dari Fox News tuh umur 2, ahli gizi dari Scantels New York tuh umur 2, Kelly Springer ini, dan juga ahli gizi dari New Orleans Amy Davis tuh umur 2, membenarkan bahwa konsumsi makanan yang kaya triptofan serta magnesium di malam hari itu bisa merangsang produksi hormon tidur secara alami umur 2. Nah, makanannya apa aja? Yang pertama ada ceri asam umur 2. Jadi buah ini umur 2 dikenal sebagai salah satu sumber alami melatonin hormon yang memberi sinyal pada otak bahwa tubuh sudah siap untuk beristirahat umur 2. Selain ceri asam ada daging kalkun umur 2. Ini daging ini kaya akan asam amino triptofan yang memicu tubuh memproduksi serotonin dan juga melatonin umur 2. Selain itu ada juga ikan salmon yang bisa kamu coba juga untuk dikonsumsi umur 2 biar kamu gampang untuk tidur umur 2. Karena salmon ini kaya akan vitamin D dan juga asam lemak omega 3 yang berperan memelihara fungsi otak dan menekan peradangan umur 2. Dan yang terakhir ada susu dan yogurt umur 2 yang bisa kamu coba juga umur 2 agar kamu bisa tidur lebih nyenyak lagi nih.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya itu nomor 2 karena udah 59 menit lepas dari jam 12. Nanti di jam 1 Cakra bakal balik lagi masuk ke English Corner. Kita bakal ngebahas soal hari ini materinya adalah transportation nomor 2. Buat kamu yang masih bingung mungkin ya nomor 2, ini bahasa Inggrisnya transportasi ini apa ya gitu. Nanti kita bakal ngebahas selama 1 jam ke depan nomor 2. Jadi buat kamu yang mau joinan juga boleh ke WhatsAppnya RR Perdua dan Pasar gitu ya teman Perdua. Nanti ngobrol bareng Cakra teman Perdua. Siapa tahu Cakra juga bisa menambah ilmu dari kamu teman Perdua, dan juga kita bisa sharing gitu teman Perdua. Siapa tahu ada pronunciation yang mungkin Cakranya kurang tepat gitu dan kamu bisa membenarkan, boleh banget teman Perdua. Nanti joinan di jam 1 ya. Jadi jangan kemana-mana. Udah jam 1 ya. Jeda dulu teman Perdua. Nanti Cakra balik lagi setelah yang satu ini.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

Ya itu berdua sekarang udah masuk ke English Corner. Sebenarnya kalau misalnya di dasnya itu cuma di awal doang, habis itu lanjut lagi ke info olahraga, tapi enggak ya teman berdua. Aku

Udah lama di Bali teman berdua, ataupun maksudnya adalah emang hidup di Bali gitu teman berdua, kita emang harus belajar bahasa Inggris teman berdua ya, at least yang basic-basic aja, nggak usah yang fluent banget gitu, enggak ya teman berdua. At least kalau misalnya ditanya sama bule, ngerti jawabnya apa teman berdua. Bakal ngebahas yang basic-basic aja teman berdua hari ini, Cakra. Kebagian materi transportation teman berdua, atau transportasi dalam bahasa Indonesia ya teman berdua. Jadi nanti Cakra bakal bawain kamu teman berdua nama-nama transportasi dalam bahasa Inggris. Udah kayak gitu doang teman berdua, dan penggunaannya dalam kalimat seperti apa. Jadi buat kamu di sini aja, stay tune terus di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam Bedahulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini.

Sambil lagunya berjalan tadi itu nomor 2, Cakra mencari-cari materi soal transportasi. Soal transportasi itu nomor 2. Mau ngomong secara Inggris gitu itu nomor 2, transportation, dan juga bahasa Indonesia nyampur-nyampur itu nomor 2. Ada 3 jenis alat transportasi ya yang bisa digunakan nomor 2 untuk mencapai tempat yang akan kita tuju gitu nomor 2. Ada transportasi darat, ada transportasi air, dan juga transportasi

Dan transportasi tersebut umur 2 bisa kita gunakan sesuai, ya disesuaikan dengan kita gitu maksudnya tuh umur 2. Kalau misalnya kita emang mau menjangkau tempat yang jauh, kita bisa menggunakan plane atau pesawat umur 2. Ataupun kalau sebenarnya kalau misalnya tempatnya jauh ada dua kemungkinan. Kalau misalnya masih di Indonesia gitu umur 2. Misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, kamu bisa menggunakan plane atau pesawat atau bisa menggunakan bus. Nah, kalau misalnya dalam kota aja umur 2, kamu bisa menggunakan car dan juga motorcycle umur 2. Yang mana ini adalah bahasa Inggris dari mobil dan juga motor. Jadi emang banyak banget pilihannya ya umur 2, tapi transportasi enggak cuma transportasi yang umum aja umur 2. Tapi ada juga transportasi yang tertentu gitu umur 2. Sama kayak contohnya tadi Caker baru baca juga, kalau misalnya bahasa Inggrisnya beca itu adalah pedicab. Udah lama banget Caker udah enggak mendengarkan bahasa ini umur 2. Dulu mungkin Caker juga mempelajari ya umur 2. Cuma itu kan udah pelajaran SD. Nah, sekarang balik lagi untuk merecall yang sudah dipelajari itu kayak kita harus baca-baca lagi sih. Jadi kalau misalnya ngomongin soal transportasi secara umum kayak gitu ya itu umur 2, tadi ada plane, ada bus, ada car, ada motorcycle, ada apa lagi tadi ya, ada taksi juga sebenarnya itu umur 2, tapi maksudnya secara umum sih ada 4 itu umur 2 yang bisa disesuaikan lagi sama tujuan yang kamu capai itu umur 2. Capai enggak tuh?

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra teman Pro 2 dan masih di English Corner teman Pro 2 dan masih ngebahas materi soal transportation teman Pro 2. Kalau misalnya balik lagi ke 3 kategori kendaraan atau transportasi tadi teman Pro 2, Cakra udah sempet mention ya kalau misalnya ada 3 kategori, yaitu land transportation atau transportasi darat, ada water transportation atau transportasi air, dan juga air transportation atau transportasi udara. Nah, tadi udah ngebahas juga nih teman-teman berdua, kalau misalnya transportasi umum ada 4 ya teman-teman berdua yang bisa kamu temukan. Sebenarnya bukan 4 sih teman-teman berdua, Cakra lewat lagi 1. Kalau misalnya di Pulau Jawa ada kereta teman-teman berdua, dengan kalau misalnya in English nyebutnya adalah train ya teman-teman berdua. Jadi sebenarnya ada 5 gitu. Ada car, ada motorcycle, ada plane, ada bus, ada train juga teman-teman berdua. Tapi kalau misalnya dibagi nih teman-teman berdua per kategori, jadi di land transportation itu ada mobil, kita menyebut di bahasa Inggris yaitu car, ada bus, yang kalau misalnya di bahasa Inggris juga bus gitu teman-teman berdua. Ada bicycle juga teman-teman berdua, yaitu sepeda. Ada motorcycle juga, yaitu motor. Dan juga tadi teman-teman berdua ada yang nanya juga, kalau delman apa? Iya benar teman-teman berdua, karena di Pulau Bali juga ada delman ya teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya setelah Cakra cari tahu infonya, ada penyebutan yaitu carriage. Ada penyebutan dock cart atau buggy. Dock cart ini lebih sering dipakai ya teman-teman berdua, apalagi kalau misalnya kamu ke Pulau Lombok teman-teman berdua. Di sana menyebut delman itu adalah dock cart atau cidomo teman-teman berdua. Nah, ini adalah saduran atau kata serapan dari bahasa Inggris ya teman-teman berdua, yaitu dock cart. Dan buat kamu teman-teman berdua mungkin juga belum tahu, kalau misalnya kusir dari delman ini namanya adalah coachman teman-teman berdua. Nah, dari transportasi-transportasi itu teman-teman berdua, kita juga harus tahu nih cara penggunaan dalam kalimatnya seperti apa. Jadi nggak cuma yang tahu, oh ini bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggrisnya ini, tapi juga tahu nih teman-teman berdua penggunaan dalam bahasa Inggrisnya, dalam kalimat bahasa Inggrisnya seperti apa teman-teman berdua. Mungkin lebih gampang kalau misalnya Cakra kasih contohnya ya teman-teman berdua. Kalau misalnya aku pergi ke sekolah naik bus sekolah, itu in English adalah I go to school by school bus. Atau misalnya menggunakan motor gitu teman-teman berdua, ayahku ke kantornya naik motor. My father go to his office by motorcycle. Kayak gitu teman-teman berdua. Jadi menggunakan itu tuh perdua, menggunakan kendaraan by bla bla bla, kendaraannya apa gitu tuh perdua. Dan itu disesuaikan juga dengan aturan kalimat dalam bahasa Inggris pastinya.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo, lestarikan alam untuk masa depan.

2 karena udah 58 menit lepas dari jam 1. Gak kerasa banget umur 2, bentar lagi di jam 2. Jadi cakranya sudah selesai bawain kamu English Corner. Tadi ada yang nanya juga di terakhir, kalau misalnya public transportation kayak gimana? Kalau misalnya public transportation ini bisa masuk ke kendaraan umum tadi yaitu umur 2 atau transportasi umum, bus itu juga termasuk public transportation. Misal MRT, sekarang kan ada MRT nih nomor 2, itu juga masuknya ke train nomor 2. Jadi kalau misalnya kita ngasih tahu orang gitu untuk naik MRT, ya bilang aja train gitu. Kalau misalnya kayaknya bule-bule zaman sekarang juga udah tahu deh kalau

bakal ada sejenis itu, tapi namanya bukan MRT tapi ART, jadi bukan mass tapi automatic gitu tuh nomor 2. Tapi kita tunggu aja, nomor 2 masih dalam perencanaan, belum ada proses groundbreaking-nya, belum ada proses peletakan batu pertamanya. Tapi kita tunggu aja, semoga ini bisa menambah khasanah transportasi yang ada di Pulau Bali nomor 2. Nanti jam 2 Cakra balik lagi buat bawain kamu info entertainment, buat kamu yang mau update-update soal musisi kesukaan kamu dan juga film-film yang sekarang lagi tayang. Boleh, nanti Cakra update-in di jam

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Ternyata dari tadi Cakra ngomong gak masuk ya. Ya tempur 2. Informasi pertama ini tempur 2 dari terkait merger Paramount dan juga Warner Bros. Yang mengantongi lampu hijau dari Inggris tempur 2 atas akuisisi bernilai fantastis yaitu 111 miliar dolar Amerika Serikat tempur 2. Keputusan ini diambil setelah regulator setempat menyatakan penggabungan dua raksasa hiburan dunia tersebut tidak melanggar aturan persaingan usaha maupun mengancam kepentingan publik tempur 2. Dalam keterangan resminya seperti diberitakan Variety pada hari Kamis tanggal 6 Agustus kemarin tempur 2, Kementerian Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris mengonfirmasi otoritas persaingan dan pasar merampungkan kajian tempur 2. Sehingga mereka menyimpulkan tidak ada isu persaingan yang memerlukan intervensi lanjutan. Sejalan dengan hal itu, tempur 2 Sekretaris Kebudayaan Inggris Lisa Nandi memutuskan tidak menerbitkan nota intervensi kepentingan publik tempur 2. Langkah ini tempur 2 diambil setelah pihak Paramount menyerahkan jaminan dan komitmen mengikat secara hukum terkait penyiaran di wilayah Inggris tempur 2.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja. Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kena luput motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

yaitu adalah Batman Tumper 2. Ini akan digarap Tumper 2, rumornya akan digarap 2 sequel The Batman, 2 dan juga 3, karena The Batman yang pertama kan udah nih Tumper 2. Dan James Gunn ini menjawab rumor yang sudah beredar tersebut Tumper 2. Ini digarap oleh Matt Reeves dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengembangannya Tumper 2. Dan waktu diminta untuk mengonfirmasi atau membantah rumor mengenai syuting 2 sequel Batman secara berurutan melalui platform Threads, James Gunn menjawab dengan tegas, saya bisa membantahnya. Ah, sayang sekali Tumper 2. Syuting 2 sequel sekaligus sebenarnya bukan hal yang asing di Hollywood ya Tumper 2. The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolution Tumper 2 digarap bersamaan setelah kesuksesan The Matrix. Pirates of the Caribbean Tumper 2, Dead Man's Chest dan At World's End juga mengalami hal serupa Tumper 2. Pada Juli 2026 Tumper 2, Warner Bros mengumumkan jadwal The Batman Part 2 ini kembali ditunda. Film Robert Pattinson ini kini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Februari 2028 atau hampir 6 tahun setelah The Batman yang pertama pada Maret 2022 Tumper 2. Nah, unggahan dari James Gunn ini Tumper 2 menandai penundaan perilisan The Batman Part 2 yang kedua kali Tumper 2. Film ini awalnya dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026 dan Warner Bros menundanya hingga 1 Oktober 2027. Kini Matt Reeves Tumper 2 mengumumkan film itu diundur ke 18 Februari 2028. Ini memindahkan film ke tahun 2028. Akan memberi Reeves waktu tambahan dalam pasca produksi ini Tumper 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

berdua yang dulu kecilnya atau sampai sekarang nonton Upin Ipin tuh berdua. Ini lucu banget. Karena Cakra baru mendapatkan kabar teman berdua kalau misalnya Upin Ipin sekarang sudah masuk ke season 19 teman berdua. Dan akan tayang di Netflix mulai tanggal 7 Agustus yang mana itu adalah hari ini nih. Jadi season ke-19 ini akan tersedia di platform streaming Netflix teman berdua di lebih dari 80 negara di seluruh dunia teman berdua. Kabar ini teman berdua diumumkan melalui akun media sosial resmi Upin dan Ipin teman berdua. Dalam unggahannya teman berdua, serial itu dapat disaksikan dalam bahasa Melayu sebagai bahasa asli maupun versi sulis suara bahasa Inggris teman berdua. Dan musim terbaru ini teman berdua akan tersedia di berbagai wilayah di Asia, Oseania, Eropa dan juga Afrika termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Timor Leste, Vietnam, Filipina dan juga Myanmar teman berdua. Begitu pula dengan Australia, Selandia Baru, Inggris, Kamerun, Pantai Gading, Madagaskar, Maroko, Afrika Selatan, dan juga banyak negara lainnya teman berdua. Sudah pasti di Indonesia juga ya teman berdua. Enggak ternyata teman berdua. Setelah Cakra kira Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk nonton Upin Ipin di Netflix teman berdua, ternyata belum nih teman berdua. Karena LSKQ Studio sendiri teman berdua ataupun Netflix juga belum menjelaskan alasan Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang akan menayangkan Upin dan Ipin season 19 di Netflix teman berdua. Belum diketahui pula musim terbaru serial ini teman berdua akan menyusul hadir di Netflix Indonesia atau enggak nih. Tapi kita tunggu aja ya teman berdua, buat kamu yang suka sama Upin Ipin ini pasti menjadi apa ya, menjadi hal yang ditunggu-tunggu sih teman berdua.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Ya, Temu Perdua udah 54 menit lepas dari jam 2. Bentar lagi di jam 3 kamu bakal ditemenin sama Tia ya, Temu Perdua di afternoon tea. Jadi Cakranya harus pamit undur diri Temu Perdua. Cakranya sampai sini dulu. Nanti bakal ketemu sama Cakra lagi di esok hari di jam 3 sampai jam 8 malam Temu Perdua di hari Sabtu dan juga Minggu. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Yanuar bertugas pamit. Selamat sore Temu Perdua, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye bye.

Tahu nggak sih? Temen Pro 2 pernah dengar nggak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja. Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu nggak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Dipenjelaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat sore teman Pro 2 and welcome to Afternoon Tea barengan sama Tia di sore hari ini teman Pro 2. And yes, di sore hari ini izinkan Tia nemenin kamu ya sampai jam 8 malam nantinya with a lot of information. Dan selama jam ke depan kita bakalan update tentang info ekonomi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di sini aja ya, karena Tia bakalan puterin lagu yang bikin semangat di sore hari ini. Ini dia Putri Aryani dengan Aku Mau. Mau apa ya?

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

sih buat kamu teman berdua. Yes, kalau hari ini update-nya yang mana dulu nih? Kamu mau harga emas dulu atau rupiah terkini nih? Oke teman podo, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ya berada di kisaran 17.900 per USD teman podo. Jadi posisi ini menunjukkan penguatan tipis ya dalam sepekan terakhir yang didukung oleh data inflasi domestik yang stabil dan meredanya tekanan terhadap harga minyak global. Ya teman podo, jadi kalau misalnya kamu mau gini ya teman podo, USD-nya itu di kisaran 17.865 rupiah atau memang bisa dibulatkan menjadi 17.992. Dan untuk jualnya itu di harga 18.020 rupiah. Ke SGD teman podo itu 13.844,95 rupiah dan dijualnya 14.177 rupiah. Yang dari euro 20.480,12 rupiah teman podo, untuk jualnya itu di harga 20.820 rupiah. Jadi teman podo, inilah update harga atau kurs dolar per hari ini ya teman podo. Jadi kalau misalnya kamu masih bertanya-tanya juga nih, kurang lebih harganya kisaran di 17.900 rupiah.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, itu dia tadi 2.0 by BTS ya, yang sudah Tia puterin setelah tadi ada You So Bad, She So Bad. Nah, itulah dia dari ATEEZ 92 yang dance-nya rame banget gara-gara Bagas dribble ya. And by the way, ini bahasanya 92, nggak afdol kalau bahas ekonomi ya 92 dan investasi kalau nggak bahas harga emas. Ya, 92 untuk terkini ya, harga emas batangan dari Antam ya 92 di hari Jumat 7 Agustus 2026 ini turun 92 29.000 menjadi Rp2.650.000 per gramnya. Dan untuk harga buybacknya pastinya juga turun ya 92 atau harga jual kembali itu di harga Rp2.461.000 per gram. Jadi sama-sama turun 29.000 92. Dan ini pastinya Tia kutip dari website Logam Mulia Antam 92. So untuk 0,5 gramnya juga menyesuaikan ya pastinya 92 di harga Rp1.375.000 dan di 5 gramnya di Rp13.025.000. Jadi 92 ini waktunya lagi turun-turun gini afdolnya buat beli emas 92. Tapi kalau misalnya kamu mau jual ya jadi harganya ikut turun juga 92. Coba dicek-cek lagi ya kamu pas beli tuh di harga berapa, jadi bisa disesuaikan kalau mau jual nanti biar tetap ada untung ya 92. Namanya juga investasi ya 92. Investasi itu kalau misalnya bisa berharap sih bisa naik ya 92. Tapi yang naik adalah harga pas jual. Kalau misalnya pas beli kita berharap turun. Gitu enggak sih 92? So, kalau misalnya kamu mau beli emas yang 92, it's time 92. Ini adalah waktu yang sempurna biar kamu bisa beli emas untuk investasi pastinya.
1: Sumpah kita gendong banget enggak sih? Pakai ditanya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, sekarang saya akan mendengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 7 Agustus 2026 bersama Tia. Perubahan cuaca menjadi tantangan yang dihadapi para pembudidaya anggrek teman Pro 2. Anomali cuaca dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Pemilik Duta Orchid, Ima Deyasa, mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu kendala dalam membudidayakan anggrek. Namun pengalaman selama bertahun-tahun membuat pihaknya mampu menyiapkan berbagai langkah perlindungan dan perawatan agar tanaman tetap tumbuh dengan baik. Ima Deyasa menambahkan membudidayakan anggrek juga memerlukan ketelatenan dan menurutnya merawat anggrek tidak cukup hanya sebagai hobi, tetapi perlu kesabaran dan rasa cinta agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Ima Deyasa berharap semakin banyak masyarakat tertarik membudidayakan anggrek. Menurutnya, dengan ketelatenan dan perawatan yang tepat, anggrek dapat tumbuh dengan baik meski menghadapi perubahan cuaca. Di samping itu, teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali terus mempersiapkan patriot olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisiknya sudah dilaksanakan pada 2 Agustus kemarin untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan kedepannya teman Pro 2. Sekretaris Umum atau Sekum KONI Bali, Ketut Jagrasunu, kepada RRI mengatakan pada PON Bela Diri kali ini, Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA, MMA, Yong Mudu, dan juga Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar. Kabid Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Bali Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka mengatakan seleksi ketat diberlakukan dalam pembentukan tim untuk definitif PON Bela Diri di Sulut mendatang. Bung Chong mengatakan selain fokus pada persiapan atlet, Binpres juga memaksimalkan fungsi para sport intelligent untuk memantau peta kekuatan lawan. Dengan sisa waktu sebelum berangkat ke Sulawesi Utara, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang sudah dirancang masing-masing pelatih pada 7 cabor tersebut. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, Summer Pro 2, selamat sore dan selamat datang di Afternoon Tea. Yes, Summer Pro 2, akhirnya ya Tia nemenin kamu di Afternoon Tea. Setelah biasanya Tia nemenin kamu siang, kalau nggak siang ya pagi, Summer Pro 2. Dan sekarang di sore hari ini, di hari Jumat ya, thanks God it's Friday. Waktunya Tia nemenin kamu dengan obrolan yang nggak sendiri aja nih, Summer Pro 2. Yes, karena selama siang ke depan ya, kamu bisa banget nonton Teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital dengan apa yang Tia obrolkan di sore hari ini. Bisa juga di Facebook kita Teman Pro 2, RRI Pro 2 Denpasar. Nah, tanpa basa-basi ya Teman Pro 2, kita mau spill dulu nih topik obrolan kita di sore hari ini. Jadi ini adalah yang ABG abis Teman Pro 2, karena sore hari ini kita bakalan bahas tentang perayaan International Youth Day Teman Pro 2. Jadi bagi kamu nih yang merasa masih muda atau pengen lebih muda lagi Teman Pro 2, pantengin karena selama siang ke depan Tia bakalan ngobrol sama dua narasumber yang ABG abis Teman Pro 2. Kita langsung kenalan dulu sama narasumber kita yang udah kayak lebih sering mereka deh siaran sore daripada Tia ya Teman Pro 2. Selamat sore.
1: Sore.
0: Oh my God, my girls Teman Pro 2. Kenalan dulu dong sama Teman Pro 2 meskipun kalian kayaknya every Friday ya udah kesini ya.
1: Iya, yeah. Oke. Okay. Halo teman-teman Pro 2 semuanya, kenalin aku Natasha. Aku adalah Rolan Kisara dari tahun 2024 dan baru netes.
0: Baru netes maksudnya gimana ya?
1: Udah sepuh banget tuh.
0: Oh my God. God. Ini maksudnya youth versi versi youthnya. Oke. Okay. Lanjut yang di samping.
2: Oke, okay, halo teman Pro 2. Kenalin aku Intan dan relawan Kisara juga dari tahun 2024.
0: Mm-hmm. Besties. Ini adalah kalau misalnya Kisara yang datang pasti paket hemat ini yang datang teman Pro 2. Tapi untuk informasi hari ini enggak hemat ya karena banyak banget yang bakal disampaikan.
1: Yap, yap.
0: Dan kenapa nih tiba-tiba bahas tentang International Youth Day nih? Apalagi kalian dari Kisara juga yang pastinya salah satu komunitas juga ya untuk remaja. Boleh dijelasin dulu gak nih?
1: Oke, okay, aku duluan ya Kak Tia ya. Jadi sebetulnya itu International Youth Day atau bisa kita sebut bahasa Indonesia itu adalah Hari Pemuda Internasional. Itu biasanya tuh diperingati pada tanggal 12 Agustus. Nah, jadi setiap tanggal 12 Agustus tuh kita akan memperingati anak-anak muda yang di seluruh dunia ini. Berarti itu kayak alias kita mengucapkan ulang tahun kepada diri kita sendiri gitu. Oke, jadi intinya itu sebenarnya itu Youth Day itu adalah perayaan yang dimana itu adalah suatu momentum untuk mengingatkan bahwa anak muda itu memiliki suara, gagasan, dan juga masa depan yang emang benar-benar akan menjadi penerus bangsa gitu. Soalnya kan dari kita SD gitu ya, dari kita kecil gitu ya di sekolah-sekolah gitu, guru-guru kita kan bilang kalau misalkannya kalian itu adalah penerus bangsa, bla bla bla bla bla gitu. Nah, maka dari itu aku rasa kalau misalnya Youth Day ini tuh juga sama alurnya kayak guru kita itu mengatakan hal itu gitu. Selain itu juga peringatan International Youth Day ini tuh juga memiliki sejarahnya gitu. Sejarahnya itu awalnya itu pada tahun awal tahun 90-an lah, detailnya itu 1991 yang dimana banyak anak-anak muda di berbagai negara itu berkumpul di suatu forum internasional PBB di Wina, Austria, yang dimana mereka itu ngerasa kalau misalkannya itu mending kita buat sesuatu yang untuk memperingati anak-anak muda deh. Soalnya kan ya jelas dari tadi aku bilang kalau misalkannya anak-anak muda itu kan memberi dampak yang signifikan kan pada negara gitu, pada negara atau pada dunia gitu. Soalnya kan ya seiring globalisasi berlalu, seiring dunia berlalu itu kan pastinya ada suatu perkembangan-perkembangan gitu ya dari anak-anak muda gitu. Nah, dari situlah dimulainya kongres gitu, konferensi. Jadi pada tahun 1998 itu akhirnya tanggal 12 Agustus itu dipilih karena itu hari terakhir konferensinya. Lalu dicetuskanlah di tahun 1999 gitu.
0: Oke, jadi panjang juga ya rutenya ya menuju hari anak muda sedunia bahkan ya bisa dibilang ya. Oke, okay. Tapi menurut kalian ya teman-teman, umur remaja itu sebenarnya umur berapa sih?
1: Dari umur berapa ya Intan?
2: dari umur 10 tahun sampai 24 tahun, Kak.
0: Oke. Berarti dia masih masuk remaja, teman-teman dua. Remaja tingkat akhir. Gak usah di-spill lah ya. Yang penting kita sama-sama remaja yang pastinya bisa dibilang nanti akan menjadi pilar Indonesia juga.
1: Iya, amin tuaha.
0: Tapi sebelum kita bahas-bahas kayak anak muda nih pastinya banyak banget ya, teman-teman dua, harapan dan prosesnya juga pasti panjang banget apalagi di umur-umur segini ya, teman-teman dua, kayak masih pengen banyak hal enggak sih teman-teman kayak explore di
2: masih
0: juga.
2: Banget sih Kak.
1: Iya, betul.
2: Banyak banget yang belum intan cobain juga.
1: Iya, pengen nyobain mendaki deh.
2: Iya.
0: Langsung di-spill ya. Besok ya, mumpung weekend ya.
1: Aduh. Ya. Sekolah nih.
0: Oh ya udah, nanti hari Minggu ya.
1: Aduh, capek nih.
0: Anak muda banyak cerita ya, cerita capek ya ternyata teman-teman. Yeah, real, real. Tapi dari International Youth Day ini pasti enggak mungkin dibikin cuma dalam rangka happy-happyan aja enggak sih? Mm-hmm. Sebenarnya apa sih tujuannya dari International Youth Day ini, teman-teman?
1: Intan.
0: Waduh, marah Intannya.
2: Kaget banget sih.
0: Silahkan Intan.
2: Oke, jadi kalau misalkan dari tujuan dari International Youth Day ini adalah menekankan bagaimana partisipasi remaja dalam hal-hal yang kepemerintahan, pendidikan, dan lain-lain, Kak. Jadi sebenarnya International Youth Day itu biar kita tuh memperhatikan remaja atau para pemuda yang bakalan menjadi orang yang berpengaruh di masa depan. Jadi ini tuh memperdayakan pemuda saat ini biar kita tuh bisa mendapatkan SDM yang tinggi di masa depan, seperti itu.
0: Jadi ibaratnya dibibit dulu ya, biar nggak langsung dilepas dalam haho-haho itu ya. Oke, berarti memang ekspektasi dari negara kita bahkan ya dengan anak muda ini sangat jauh sekali. Jadi kalau misalnya kita nggak mau mengeksplorasi diri dari sekarang, nanti keburu tuwir ya.
1: Keburu terlambat. Walaupun ada kata tidak belajar itu tidak ada kata terlambat gitu.
0: Tapi kalau remaja kan kalau udah di atas 24 udah lewat ya.
1: Jadi capek.
0: Jadi bukan remaja mungkin tapi remaja jompo.
1: Iya, remaja jompo.
0: Ini buat remaja jompo harus dengerin sih biar enggak jompo-jompo banget ya. At least mau bereksplor juga ya. Oke, nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi teman-teman berdua dengan topik International Youth Day ini masih bareng sama Tasya dan Intan juga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.3 Pro 2 FM.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Yes, 92 itu dia tadi Hasta dengan Kembali ya, salah satu anak muda Bali juga yang bertalenta 92. Dan baru tadi dia tanya mereka ya, dan seumuran mereka ternyata dari Hasta ini 92. Dan ya itu juga yang kita harapin gak sih ya teman-teman ya, kalau anak muda tuh mengeksplor dirinya.
1: Iya, mengekspresikan dirinya gitu.
0: Oke, ini bahas-bahas ekspresi. Ekspresi apa sih yang disampaikan di International Youth Day 2026 nih Intan dan Tas ya?
1: Oke, Intan aku duluan ya Intan.
0: Oke, izin ya harus ya.
1: Jadi tema International Youth Day ini pada tahun 2026 itu beneran menarik sih menurut aku Katia. Soalnya itu tuh jadi temanya itu adalah Different Context Common Aspirations, atau dalam bahasa Indonesianya itu kita bisa sebut berbeda konteks sama cita-cita. Nah, jadi menurut aku itu anak-anak muda yang ada di Indonesia, anak-anak muda yang ada di negara-negara maju, anak-anak muda yang di pedesaan dan di kota-kota besar itu tuh, mereka itu memiliki stratifikasi sosial yang berbeda ya. Terus juga mereka tuh memiliki kehidupan yang berbeda juga ya. Dan tetapi yang kita lupain itu adalah kalau misalkannya mereka tuh memiliki mimpi yang sama, keinginan yang sama, dan cita-cita yang sama. Kayak mereka tuh ingin memiliki pendidikan yang berkualitas, mereka itu juga ingin punya kesempatan untuk berkembang, masa depan yang layak, pekerjaan yang layak, dan lain sebagainya gitu. Jadi inti dari tema ini adalah kalau misalkannya anak-anak muda itu memang harus mendapatkan hak yang sama, cita-cita yang sama, dan juga memiliki suatu hal yang emang mereka benar-benar harus dapatkan gitu. Gitu sih menurut aku Kak. Kalau menurut Intan gimana?
0: Gimana Intan? Ada yang pengen ditambahin gak?
2: Ada sih Kak. Jadi kayak yang Nat bilang tadi, itu temanya itu artinya berbeda konteks dan sama cita-cita. Jadi itu maksudnya ngasih kita tuh peringatan bahwa nggak semua pemuda yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia pun, mendapatkan akses yang sama ke pendidikan, kesehatan, atau fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan juga banyak banget sekarang pemuda itu punya kelas sosialnya masing-masing, ada yang ekonomi yang tinggi, rendah, dan juga di zaman yang sekarang ini tuh banyak sekali tantangan bagi pemuda, yang itu pertama dari kemiskinannya itu bagaimana, terus letak geografis dari negara atau daerahnya yang di 3T, dan juga akses digital mereka tuh yang gak merata. Maka dari itu dengan adanya tema ini itu akan mengingatkan kita semua untuk lebih aware lagi terhadap pemuda-pemuda yang ada di dunia ini gitu.
0: Oke, jadi kalian juga ngeh ya kalau ternyata ada kesenjangan sosial di antara anak muda di Indonesia juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalian juga lihat ya dari konten-konten di medsos juga menyampaikan bahwa kalau bisa dibilang di Bali ini kita beruntung gak sih?
1: Iya, soalnya kan gedungnya mirip-mirip. Tingginya kan?
0: Lebih ke arah aksesnya bisa dibilang lebih merata lah ya, dibandingkan di tempat lain gitu.
1: Soalnya tuh kan kalau gak salah itu pernah di satu konten itu, kalau misalnya di daerah Jakarta itu ada kayak gedung-gedung tinggi, tapi perbatasannya itu ada wilayah-wilayah kumuh gitu. Itu kan jelas kalau memperlihatkan kalau misalkannya anak-anak kecil atau penerus bangsa Indonesia ini tuh kayak memiliki kehidupan yang berbeda, tetapi mereka tuh emang beneran memiliki satu tujuan gitu loh, satu tujuan ingin menjadi orang yang sukses atau masa depan yang baik dan sebagainya gitu.
0: Oke, padahal mereka tinggal berdampingan banget ya Kasia ya, tapi ternyata kita gak bisa menutup mata teman-teman dua kalau bisa dibilang kayak bahkan pendidikan di Indonesia juga ya, dan bagaimana akses mereka ya salah satunya. Betul, apalagi betul. Kalian kan masih fasenya yang sekolah wajib lah ya bahasanya, masih SMA juga ya. Aduh, jadi teman-teman dua kalau misalnya kamu mendapatkan akses ya untuk sekolah, jangan disia-siakan sebelum nanti menyesal ya teman-teman dua, harus fokus kerja terus. Fokus sekolah ya adik-adik
1: harus
0: ya.
1: Demi masa depan.
0: Bener,
1: demi pekerjaan Indonesia yang layak. Gaji UMR.
0: Udah kayak di demo ya di sini ya. Tapi menurut kalian kenapa sih temanya harus tema seperti ini gitu loh, padahal banyak banget struggle-struggle anak muda, dan jangankan struggle dari luar, struggle dari diri sendiri pun rasanya banyak banget ya Intan dan Tasya ya. Tapi kenapa sih di tahun ini temanya something unique gitu loh, kayak something different dengan di Youth International Youth Day ini teman-teman?
2: karena selain itu juga banyak banget kan tantangan-tantangan pemuda yang kita hadapin selama ini. Mm-hmm. Maka dari itu, dari temanya itu bercabang lagi kak, ada subtemanya, ada tiga. Yang pertama itu adalah solidaritas global. Jadi ini tuh menekankan bahwa setiap negara itu mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi anak-anak muda lainnya. Nah, dengan adanya kerjasama antar negara atau internasional, akses kita terhadap pendidikan, teknologi, dan pengembangan diri itu akan menjadi lebih merata. Jadi nggak ada yang pemuda yang bakalan tertinggal dari segi geografi ataupun ekonomi. Nah ya, subtema yang kedua itu ada tantangan bersama. Jadi ini tuh mengingatkan kita bahwa persoalan pemuda yang seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan iklim itu saling berkaitan kan kak, gitu. Jadi itu untuk penyelesaiannya itu membutuhkan diskusi yang melibatkan seluruh kayak yang ada di dunia. Dan yang terakhir yaitu inovasi pemuda. Jadi ini tuh menyoroti sebagai pemuda tidak hanya menikmati apa yang ada di masa depan, tapi juga menjadi salah satu penggerak dari inovasi itu sendiri gitu.
0: Oke, jadi anak muda ini gak boleh dikasih yang diem-diem aja ya, Intan, ya. Oke, tapi kenapa sih di umur-umur kalian tuh harus ikut explore gitu loh untuk pengembangan ini? Padahal kan kalian udah punya tanggung jawab sekolah gitu lah, menuntaskan tanggung jawab kalian sebagai pelajar gitu ya. Tapi kenapa sih anak muda ini harus dibebankan banyak hal, atau kenapa sih anak muda ini diperlukan untuk kedepannya? Apa sih ekspektasi yang sebenarnya dilaksanakan untuk kalian gitu loh? Kayak kasihan gak sih anak muda nih harus ini, harus itu? Tapi gimana sih pandangan kalian tentang peran anak muda di zaman-zaman sekarang?
1: Jadi menurut aku nih ya kak ya, karena kan kita berada di zaman-zaman dimana teknologi itu serba ada gitu loh. AI merajalela dan lain sebagainya. Bahkan katanya itu kalau misalnya robot bisa menggantikan manusia. Nah, tapi menurut aku itu kalau misalkannya anak-anak muda itu, sama kayak Intan yang mengatakan subtema yang ketiga yaitu inovasi anak muda itu, itu menurut aku itu adalah sesuatu hal yang emang benar-benar jarang kita lihat gak sih kak? Soalnya itu karena setiap kali lihat anak-anak muda yang melakukan sesuatu hal yang berinovasi atau berkelanjutan itu, kadang tuh mereka tidak mendapatkan dukungan yang sepenuhnya gitu. Terkadang mereka itu kayak butuh sesuatu hal yang emang butuh pendukung, tapi nggak ada pendukungnya gitu. Maka dari itu mungkin pemerintah, masyarakat sama-sama harus mengeluarkan kesamaan gitu, mengeluarkan perasaan kalau misalkannya mereka memberi ruang bagi anak-anak muda untuk berinovasi dan berteknologi dan lain sebagainya itu, mungkin itu akan bisa memajukan kehidupan berbangsa gitu, akan memajukan kehidupan masyarakat kayak mungkin bisa membuat kota pintar gitu, kayak di IKN dan lain sebagainya gitu. Jadinya tuh kayak peran anak muda ini selain dia menjadi penerima manfaat, dia juga bisa jadi pemberi manfaat gitu.
0: Jadi perlunya wadah baru lagi ya Tasya. Ya kalau kalian di Bali ini gimana sih ngelihat dari wadah? Apakah menurut kalian sudah ada nih wadah yang memang mewadahi dari anak muda ini biar bisa mengeksplor dirinya kira-kira? Atau yang kalian ikutin deh sejauh ini?
2: Oke, kalau aku sih menurut aku udah banyak banget ya kak, seperti organisasi yang volunteer gitu yang bisa mengembangkan minat dan bakat pemuda itu sendiri. Contohnya itu ada Kisara.

0: saat ini dan juga ikut kepanitiaan itu kayak ngerasa kalau misalnya Kisara tuh bener-bener mengubah kita tuh dari yang takut menjadi berani gitu. Soalnya dulu itu aku takut untuk berpendapat kayak ini kurang deh kak gini. Tapi kalau di Kisara akhirnya aku bisa ngomong kayak gitu, kayaknya kurang ini gitu.
1: Jadi dulu tuh Tasya nggak pede ya untuk menyampaikan pendapatnya ya. Intan juga kah?
2: Iya kak, sama.
1: Jadi sekarang udah
2: kita twins.
1: Oh my god, twins dari entah dari mananya ya teman-teman. But it's okay, mereka sebenarnya benar sih twins ya, karena mereka berani mengeksplor diri juga. Salah satunya juga menebar kebermanfaatan juga ya di hari ini bareng sama RRI Pro 2 dan Pasar. But by the way teman-teman, dalam rangka Youth Day ini ada event gak sih? Sneak peek dah dikit deh, nanti kita bakalan bahas lebih jauh deh. Spill dikit.
0: Ada dong.
2: Jadi
0: setiap tahun.
2: Jadi ini tuh perayaannya setiap tahun ya kak. Dan kebetulan tahun ini itu diadakan lagi. Jadi ini tuh perayaannya tuh sangat melibatkan pemuda-pemuda, terus khususnya itu yang ada di Bali.
1: Ya, betul-betul. Jadi kamu harus dengerin lebih jauh ya teman-teman. Pudua udah di-spill sama Intan. Ini pastinya eventnya di hari H dari Youth Day-nya ya.
0: Enggak sih kak. Itu tuh masih untuk jadwal berlangsungnya itu masih secret,
1: masih rahasia ya teman-teman Pudua. Oke deh, rahasianya bakal di-spill-spill dikit-dikit lagi ya nanti ya teman-teman Pudua setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja bareng sama aku Tia, Intan dan juga Tasya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Yes, masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Tuh, tadi sudah keputar ya teman-teman berdua, anak muda Indonesia ya lagunya ya, yang bip bip. Kalian udah dengerin Nona yang itu belum?
1: Belum.
0: Aduh, itu tadi ya udah keputar ya.
1: Oh, gitu.
0: Yang naik angkot banget enggak tuh. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat kayak penyanyi-penyanyi Indonesia yang masih muda tuh gimana sih tanggapan kalian teman-teman? Ini sedikit karena membahas anak muda juga ya.
1: Keren banget.
0: Oh my God. That's why they call themselves twin teman berdua. Tapi kalian sendiri suka gini juga ya, anak muda nyanyi, penyanyi anak muda Indonesia gitu.
1: Aku ngedengerin lagunya kak. Aku kalau ngedengerin lagu-lagu anak muda sekarang sih kayaknya nggak ya, jarang gitu. Soalnya tuh aku sekarang tuh lagi suka sama lagu-lagu Indonesia jadul yang tahun 2000-an.
0: Oh, bahkan sebelum kamu lahir lagu itu udah lahir
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Vibes-nya beda banget.
0: Aduh, ini kalau misalnya dicek di apps yang musik itu berarti umurmu udah di atas itu ya.
1: Iya, tebak-tebak Spotify waktu berapa kak umurnya.
0: Kalau dari Intan sendiri biasanya dengerin lagu anak muda atau gimana?
2: Jujur aku sama sih kak, kayak Nat.
1: Intan tuh lebih ke FTV kak.
2: Iya, lagu-lagu kayak Lila ya gitu-gitu.
1: Iya.
2: Ya.
0: Oh my God, yang masih Noah yang gitu-gitu tuh ya.
2: Iya.
0: Oke deh, nggak apa-apa. Tapi balik lagi ya, kalau yang penting kita mendukung industri musik Indonesia juga.
1: Iya, betul,
0: dengan
1: betul,
0: segala
1: betul
0: keberagamannya. Yang suka anak muda, yang tua, yang lagunya lebih tua daripada umurnya juga nggak apa-apa.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Kan lagu tuh timeless ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi anak muda kalau energinya juga timeless banget.
1: Betul.
0: Oke, tadi kita bahas tentang event yang bakal dilaksanakan, salah satunya dalam rangka Youth Festival nggak tuh. International Youth Day ya?
1: Yes.
0: Boleh disampaikan lebih jauh lagi gak nih sama teman Pro 2 tentang event yang disiapkan oleh Kisara ini?
2: Oke. jadi aku mau kasih tahu teman-teman Pro 2 semuanya, kalau misalkannya IYD itu atau International Youth Day tadi yang kita sudah bahas di Kisara itu sering mengadakan lomba-lomba IYD bagi tingkat SMA, SMK dan juga umum gitu setiap tahunnya. Nah, kali ini ada dua lomba yang pastinya bakalan menarik banget buat teman-teman semuanya, yaitu ada lomba debat dan lomba film vertikal. Dan aku bakalan jelasin lomba debatnya terlebih dahulu ya guys.
0: Boleh.
2: Iya, jadi tema dari IYD kali ini tuh adalah Ragam Nalar Sejuta Layar, Ruang Setara Untuk Hak dan Suara. Nah, jadi lomba debat ini tuh karena aku kebetulan tuh pernah ikut lomba debat gitu ya. Jadi ini tuh beneran worth it banget untuk diikuti ya teman-teman semuanya. Nah, jadi lomba debat ini tuh syarat-syaratnya itu adalah memiliki tim 3 orang dan juga sistem debatnya tuh ASEAN Parliamentary dan kalian itu ya pastinya anak sekolahan ya, SMA atau SMK dan satu sekolah yang sama gitu.
0: Jadi sepaket ya dari sekolahnya ya.
2: Iya, sepaket ya gitu. Dan juga hadiahnya itu nggak main-main, hadiahnya tuh sampai 2,5 juta buat juara satu, gila banget gak tuh?
0: Lumayan ya, jadi
2: real.
0: Nanti bisa makan yang happy-happy juga ya.
2: Makan-makan. Setelah itu, selain ada juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga, pastinya itu ada best speaker. Kita pastinya akan ngasih penghargaan buat best speaker. Selain itu juga, dan yang ingin ikut lomba debat ini, pastinya yang kalian suka public speaking, atau mungkin kalian itu emang suka untuk menganalisis, untuk cari tahu, atau emang ingin tahu, dan juga kalian itu suka menyampaikan pendapat, cocok banget sih ikut lomba debatnya ini karena kan bisa mengeluarkan ide-ide kreatif kalian gitu.
0: Oke. Jadi ini yang dimaksud salah satu wadah dari Kisara itu tadi ya, Tasya ya. Oke. Intan ada lomba lain lagi nggak nih kira-kira?
3: Ada dong kak. Jadi lomba yang kedua itu adalah lomba film vertikal. Jadi ini ketentuannya sedikit berbeda dengan lomba debat. Jadi ini itu pesertanya merupakan remaja maksimal berusia 24 tahun dan dibuktikan dengan tanda pengenal. Contohnya itu seperti
1: KTP atau KTM bisa ya?
3: Iya, bisa juga.
1: Kartu pelajar enggak bisa?
3: Bisa dong. Intinya bertanda pengenal. Yang kedua yaitu lomba ini tuh dilaksanakan secara bertim dari 2 sampai 3 orang per timnya.
0: Berarti ini bisa dibilang kategorinya umum ya.
3: Iya,
0: ya, kategori ya,
3: umum.
0: Okay.
3: Dan itu tingkatnya itu secara nasional. Dan untuk hadiahnya juga gak kaleng-kaleng.
0: Sama gak kira-kira hadiahnya kayak debat?
3: Sama gak ya? Berbeda sih.
2: Berbeda.
0: Oke,
2: okay, berbeda 500.000.
0: Boleh di spill enggak nih biar teman Pro 2 juga excited, apalagi yang umum kayaknya lebih possible untuk diikutin ya. Yeah, kalau dari sekolah itu kan harus nyari teman-teman juga. Tapi kalau misalnya udah punya klub debat juga, why not ya Tasya ya?
2: Worth it banget.
0: Oke.
2: Okay. Try on.
0: Silahkan nah, dilanjutkan dulu Intan.
3: Oke, okay, jadi untuk juara favoritnya itu dapat hadiah dengan nominal 500.000, piala dan sertifikat. Terus untuk juara tiganya itu mendapatkan sejumlah 1 juta dengan piala dan sertifikat. Juara duanya yaitu 2 juta dengan piala dan sertifikat, dan juara satunya itu mendapatkan 3 juta beserta dengan piala dan sertifikat.
0: Makan enak-enak ya jadinya ya.
2: Makan-makan.
0: Oke, okay, berarti ini memang dipilih dalam rangka International Youth Day itu tadi, dan disupport oleh Kisara Bali.
2: Yes.
0: Oke, okay. Kalian nanti bakalan ada di sana nggak?
2: Nggak tahu, tapi tahu, karena kita bukan panitia, kita bakalan datang.
0: Oke, okay, berarti kalian akan warawiri di sana. Berarti panitianya dari anak-anak Kisara juga atau umum?
2: Iya, dari anak-anak Kisara. Ada juga yang relawan baru tahun ini, ada relawan kemarin, dan kemarin.
0: Oke. Okay. Oh iya, kalian nyebut relawan itu kapan gininya opreknya terakhir di 2026-nya?
2: Oprek okay. Itu sekitar Maret April, Kak.
0: Iya, sekitaran Maret April. Biasanya tuh mentok-mentok di bulan puasa gitu enggak Jadi emang Maret April yang abis nyepi lah ya. Oke, okay. Berarti memang kalau misalnya kamu mau ikut, kamu telat, harus tahun depan lagi.
2: Iya. Dan pastikan kamu tidak lewat usianya 24 tahun ya guys.
0: Oke, okay, jadi bisa banget ikut kalau umurnya yang emang di bawah 24 tahun itu.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ini berarti eventnya ini, balik lagi ke eventnya International Youth Day ini, lomba aja kah ada, atau ada yang lain lagi nih teman-teman?
2: Biasanya itu di International Youth Day itu selain ada lomba itu biasanya kayak mungkin ada kayak talk show gitu, tapi kurang tahu ya kak ya.
0: Karena panitianya mendiskusikan yang lain lagi.
2: Iya ya, masih ya didiskusikan gitu.
0: Oke, okay. Jadi tungguin aja nanti lebih jauhnya. Di mana bisa dicari infonya tentang lomba ini? Siapa tahu ada yang pengen lomba.
2: Okay, Instagram.
0: Oke, okay. @kisara.
2: @kisara Bali.
0: Oke, okay, Kisara Bali ya teman berdua. Kalau misalnya kamu pengen lomba, bisa banget ikut. Itu gratis nggak atau gimana nih?
2: Pasti pendaftarannya itu ada ininya ya kak.
0: Ada biaya pendaftarannya.
2: Biaya pendaftarannya. Tapi teman-teman semuanya bisa cek di postingan Kisara Bali dan scan barcode guidebooknya.
0: Oke, okay, itu berarti semuanya infonya lebih lanjutnya bisa dicari di sana teman berdua. Karena memang ini dijadikan salah satu wadah juga buat teman-teman Pro 2, apalagi yang suka kayak 3D-3D-an gitu ya, yang memang senang untuk angkat kamera untuk bikin konten.
2: Iya, betul-betul-betul. Cocok untuk jadi calon content creator.
0: Ya itu juga salah satu, kayaknya sekarang kalau ditanya cita-citanya jadi apa, jadi YouTuber, jadi content creator gak sih adik-adiknya ya teman-temannya? Kalau kalian sendiri cita-citanya jadi apa nih?
2: Dulu jadi
3: orang sukses, Kak.
0: Waduh, ini jawaban yang udah mentok segitu aja sih. Tapi kalau dari Intan sendiri, sukses tuh banyak banget jalannya ya. Kira-kira Intan akan menjadi jalan yang mana nih?
3: Jujur sih aku selama ini tuh tertarik sama dunia bisnis sih kak. Jadi cita-cita tuh mau jadi CEO.
0: Oh, wah. CEO. Business girl.
2: Toko masa depan cerah.
0: Oke, okay, tapi belum spesifik gitu ya pengen kemananya gitu ya.
3: Iya sih, ya nanti dipikirin lah ya.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Tasya sendiri pengen jadi YouTuber?
2: Nggak jadi, itu cita-cita masa kecil.
0: Kalau sekarang, cita-cita masa sekarang?
2: Cita-cita masa sekarang itu mungkin aku terpaksa untuk menjadi guru sekolah. Karena aku ya nggak tahu sih, mentok itu aja.
0: Oke, okay, berarti merasa potensinya di sana, tapi nggak boleh nyerah dong.
2: Nggak boleh nyerah, nggak apa-apa. Tapi aku emang suka sekolah sih, walaupun aku sebagai anak sekolah gak suka sekolah gitu.
0: Waduh. Ya itu pahami sendiri aja deh, Tasya deh, cari jalanmu sendiri deh ya. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 pengen mencari jalan menuju Kisara, itu ada gak sih pesan-pesan buat teman Pro 2 di sore hari ini? Apalagi special International Youth Day juga dengan kalian yang masih-masih muda juga, dan Kisara juga yang menjadi wadah anak muda nih. Boleh gak sampaikan pesan buat teman Pro 2 in this afternoon tea? Siapa
2: Intan
0: dulu?
2: Aja.
0: Intan dulu deh, nanti Tasya juga of course.
3: Oke, okay, jadi pesan dari aku untuk para pemuda yang ada di dunia maupun di Indonesia maupun dimanapun itu,
0: yes,
3: walaupun kalian itu berbeda latar belakangnya, bagaimana kondisi kalian saat ini, intinya tetap semangat karena kalian itu adalah harapan bangsa.
2: Banggakan orang tua kalian.
0: Oke, okay, banggakan diri sendiri juga.
2: Iya.
0: Lanjut ke saudari Tasya.
2: Jadi kalau misalkannya teman-teman semuanya yang masih muda, yang masih remaja, yang masih jadi anak muda, yang baru jadi anak muda, mm-hmm. itu kalian itu jangan berpikir kalau misalkannya kalian tuh masih muda, kalian tuh nggak bisa untuk bersuara atau untuk memulai gagasan baru gitu. Nggak apa-apa kok kalau misalkannya kalian ingin mencoba suatu hal yang baru, karena kalau suatu hal yang baru itu memang benar-benar buat kalian sukses, ya it's okay. Tapi kalau buat kalian gagal, no problem, bisa dilanjutin lagi, bangkit-bangkit gitu.
0: Oke, okay, jadi nggak boleh menyerah ya, yeah, Tasya dan Intan menyerah. Ya, apalagi yeah. di umur-umur yang masih panjang.
2: Iya, yeah. Masih lagi 100 tahun lagi.
0: Oh, wow. Amin suha. Meskipun agak impossible, tapi nothing is impossible yeah. ya.
2: Iya, yeah. Harus optimis.
0: Oke, okay. Boleh nggak satu kata terakhir untuk anak muda di Indonesia?
2: Apa Intan?
0: Satu kata, Intan satu, Tasya satu. Gitu. Satu kata okay. untuk anak muda Indonesia. Nggak boleh bilang keren hebat ya. Harus lain itu.
2: Nggak tahu.
0: Boleh dong satu aja. Oke.
2: Okay. Apa ya?
0: Oke, okay, 5 detik. Oke, okay, jadi kita tungguin ya teman-teman. 2 1 2 3 4 5. Siapa duluan?
2: Natasha deh, Kak.
0: Oke, okay,
2: jangan. Belum nyari.
0: Ya udah deh kalau gitu. Silakan Intan dulu.
2: Kalau aku inovasi sih.
0: Inovasi.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, jadi anak muda jangan takut
2: okay, berinovasi. Oke, Intan.
0: Yeah. Fine. Oke, okay, sekarang kita minta satu kata terakhir dari Tasya.
2: Kreativitas.
0: Oke, okay, jadi karena, harus inovatif iya. dan kreativitas. Apa betul, tadi? Betul.
2: Karena aku lihat itu suara kreativitas. Jadi
0: curang banget. Tapi nggak apa-apa, itu adalah salah gak satu apa. Jargon kita yang yeah. memang harus kreatif dan inovatif.
2: Iya. Yeah.
0: Oke okay, deh. Thank you teman-teman sudah mampir ke sini sore hari ini bahas-bahas tentang International Youth Day. Semoga menjadi anak muda yang lebih happy, lebih kiowo dan lebih semangat lagi. Dan pastinya kalau misalnya teman Pro 2 pengen kepo lebih jauh dengan Kisara, boleh kepoin di mana aja?
2: Di Instagram, di Facebook, di YouTube, di website, iya di website, gitu-gitu.
0: Di mana itu website dan sosmednya?
2: Nama websitenya itu adalah kisara.id.
0: Mm-hmm. Untuk sosmednya sama username-nya?
2: Sosmednya kalau nggak salah itu, kalau nggak salah
3: Kisara Bali.
2: Kisara Bali.
0: Oke, okay, jadi semuanya bisa dicari dengan ketik Kisara aja nanti nongol ya.
2: Pasti muncul. Aku yakin muncul 100%.
0: Oke, okay, kalau nggak yakin nanti kalau Tasya kesini lagi kita tanyakan lagi.
2: Oke.
0: Okay. Okay, tapi untuk hari ini kita sudahi dulu real dengan mereka berdua ini atau teman berdua yang hampir setiap Jumat kesini. Jadi
2: minum air Kak.
0: Aduh, ini saking semangatnya ya sebagai anak muda, karena kalau udah bahas anak muda tuh vibes-nya tuh kayak menggebu-gebu gitu enggak sih?
2: Iya, kayak lagunya Raditya Dika.
0: Yang mana tuh?
2: Menggebu-gebu, okay. Timun Jelita. Okay. Band-nya Timun Jelita.
0: Oke, okay, thank you Tasya dan Intan sekali iya, lagi. Kak. Semoga lancar nanti acaranya.
2: Sip.
0: Dan semoga nanti rame juga yang ikut lombanya.
2: Sip,
0: yang memperebutkan hadiah 3 juta.
2: 3 juta dan 2,5 juta itu.
0: Biar banget. Oke, okay, kita sudah sampai di sini dulu teman Pro 2 obrolan kita dengan anak muda-anak muda dari Kisara ini ya. Semoga nanti next time ada waktu untuk berjumpa lagi sebelum nanti diinvasi Yogi Ari lagi.
2: Iya.
0: Oke, jadi thank you for listening teman Pro 2, tapi kamu jangan kemana-mana karena Tia bakalan masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jadi once again thank you untuk Tasya dan juga Intan di sore hari ini, dan stay tune di sini aja di 105.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Studi dari India Institute of Medical Science menemukan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2011 hingga 2017, kasus swafoto yang berujung maut mencapai ratusan di seluruh dunia. Kurang waspada dalam menentukan lokasi foto, mengabaikan rambu keselamatan di lokasi wisata, dan buruknya keputusan yang diambil oleh seseorang saat akan berswafoto bisa menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan saat akan mengambil gambar. Selain itu, pengambilan lokasi swafoto di tempat yang tinggi seperti atap, tebing, dan gunung, juga di perairan seperti danau, sungai, dan laut berpotensi besar menyebabkan kecelakaan bagi seseorang. Begitu pula kegiatan berswafoto di jalan, saat mengemudi, atau di lokasi yang tengah terjadi bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2, that's enough untuk dialognya dulu ya, dari jam 4 sampai jam 5 sore. And now it's time untuk Tia update info lokal selama sejam ke depan. Jadi pastiin kamu di sini aja, teman Pro 2, barengan sama Tia. Pastinya karena Tia bakalan update info lokal selama sejam ke depan dengan lagu-lagu kece, teman Pro 2. So, di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

Yes, dia tadi Beauty and the Beast. Yes, 92. Dan sekarang waktunya Tia menyampaikan informasi buat kamu ya, 92. Di sore hari ini semoga kamu happy-happy ya, 92, karena thanks God it's Friday. Dan pastinya selama sejam ke depan Tia update info lokal. Dan kalau bahas-bahas info lokal ya, 92, ini banyak banget ya info di sore hari ini. Dan salah satunya yang terkini adalah ada grand final dari Jegek Bagus Bali. Ini kayaknya Mita lagi di sana nih. Halo Mita, apakah kamu lagi di sana ya? Ini ya untuk grand final dari Jegek Bagus Bali. Ini infonya dia langsung cari dari Instagramnya Jegek Bagusnya sih ya, 92. Jegek Bagus Bali 2026 hari ini grand finalnya. Jadi kita akan mengetahui 92 siapa sih yang akan menggantikan Jegek Livia ya, yang menjadi Jegek Bali 2025 dan juga Kakak Bagus Karangasem yang menjadi Bagus Bali 2025. Di 2026 92 hari ini ya, tepatnya 17.30 Wita 92, dan tempatnya adalah di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali. Jadi kamu bisa banget menyaksikan penampilan terbaik para finalis yang akan mempersembahkan kemampuan, wawasan, karakter serta kecintaan terhadap budaya Bali dalam satu panggung kehormatan di Arda Chandra Art Center Bali dan Pasar. Jadi silahkan 92 berikan dukungan terbaik kamu untuk Jegek Bagus Bali 2026 yang siap banget nih menginspirasi kamu. Dan kamu juga bisa tahu nih apa aja sih yang disampaikan mereka di grand final Jegek Bagus Bali 2026. Dari kabupaten mana nih, kabupaten atau kota nih yang jadi favorit kamu 92? Apakah dari Kabupaten Badung lagi? Dari Kabupaten Karangasem? Dari Klungkung? Atau Kota Denpasar? Bisa banget kamu saksikan 92 sekarang sih ya, harus kesana ya, biar gak keburu penuh dulu kursinya 92. So untuk kamu yang mau nonton nih bisa banget ya langsung ya dajenya dari RRI Denpasar 92. So untuk info lebih lanjut nanti Tia bakalan update-update ya, sambil Tia juga memantau secara online nih dari grand final Jegek Bagus Bali 2026. Jadi stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM karena Tia bakalan update info lainnya lagi buat kamu 92. So thank you for listening and stay tune here on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, film,

0: Booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.
2: You're listening Pro 2 FM RRI.

Ya, 92 masih dari kawasan Metropolis yang buruk 70 dan Pasar. Dan ya ya ya, kamu bisa banget ikut Bintang Radio nih, 92. Karena Bintang Radio Indonesia sudah resmi dibuka, 92. Jadi saatnya kamu mewakilin daerahmu nih untuk kompetisi secara nasional. Dan bahkan you know what? Ini Bintang Radio adalah kompetisi vokal nasional tertua di Indonesia, 92. Dan you know what, kamu bisa banget daftar ya di Denpasar nih, 92. Of course RRI Pro 2 Denpasar akan membantu kamu juga. Jadi kalau misalnya kamu pengen daftar nih, 92 ini ya, kamu bisa banget ikutin, 92, yang udah ada infonya juga di Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar. So, kalau kamu pengen ikut nih, 92, jangan sampai telat ya, karena udah dibuka ya dari 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini pendaftaran gratis, 92, kamu bisa daftar di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Buruk nomor 70. Untuk kontak personnya kamu bisa hubungin

Adi atau 52 di 087-761-805-133 atas nama Adi atau 081-338-489-588 di Kak Aisyah. And ya gak perlu basa-basi teman podua, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio asalkan kamu WNI umur 16 hingga 25 tahun kurang lebih ya teman podua, dia di umur segitu ya, di 16 sampai 25 belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Selanjutnya, apabila lolos ke Grand Final, peserta wajib terdaftar dan aktif dalam BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Bintang Radio Instagram @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Terakhir, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, dan rock ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag kota satker masing-masing. Jadi contohnya teman podua hashtag Bintang Radio 26 dan pasar dan menandain akun dari Bintang Radio teman podua. So what are you waiting for teman podua? Langsung ya daftar teman podua dan jadilah perwakilan dari RRI Denpasar sekarang juga. So what are you waiting for? Lagunya nanti deh Tia spill teman podua, yang salah satunya adalah lagu yang bakalan Tia puterin teman podua. So tunggu apa lagi teman podua? Stay tune di sini aja. Nanti Tia bakalan update-update another song special buat kamu. Jadi di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Ya, seperti janji Tia tadi, teman berdua, sekarang waktunya Tia mau spill ya lagu apa aja yang masuk ke dalam playlist ya buat Bintang Radio 2026. Ya, teman berdua, untuk pria ya, genrenya ada yang pop dulu nih teman berdua. Yang pertama adalah Seharusnya Aku dari Ishak Octavian. Ada Lelah Hati dari Tito Aditya, ada Teh Hijaunya Tulus, Sesi Putretnya And Now featuring Ari Lesmana, ada Alamaknya Rizky Febian. Ada Terakhir Kali Wijaya 80, teman berdua, Listari Merdunya Afgan, Firasatnya Marcel, Kaunya Glenn Fredly, dan juga Terbaiknya Mike Mohede. Untuk wanita, teman berdua, atau putri ya, ada Susah Lupakanmu dari Sofi Novinri, ada Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arija, ada Risaunya Atik CB, Bilanya Raisa, Sedia Aku Sebelum Hujannya Ijitaf, teman berdua. Ada juga Ku Ingin dari Ruth Sahanaya, Teganya Kau Liodra, ada Rayunya Marion Jola, Aku Bukan Untukmu Anggi Marito, dan Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini, teman berdua. Untuk lagu kategori pop daerah, teman berdua, ada Sansaro, ada Butet, ada Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, ada Es Lilin, ada juga Cik Cik Periuk, ada Si Patokaan, ada Waya Wai Windawe, Bole Lebo, Dodoi Si Dodoi. Nah, tuh banyak banget pilihan lagunya teman berdua. Silakan dipilih, dipilih, dipilih. And by the way, ini bebas buat teman berdua. Info tadi menjadi info terakhir yang bisa saya sampaikan di info lokal ini ya, tentang Bintang Radio Indonesia. Karena bentar lagi di jam 6 sore ya, of course teman berdua bakalan berkumandang azan maghrib. Puja Trisandia dulu ya di jam 6 sore, and azan maghrib nantinya di 18.21 WITA untuk waktu wilayah Denpasar dan sekitarnya. Jadi teman berdua, silahkan kamu bersiap-siap, kalau mau sembahyang silahkan. Dan untuk kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan teman berdua. Nanti ya bakalan balik lagi update info setelah azan maghrib dan Puja Trisandia nantinya teman berdua. Jadi pastiin kamu di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

teki-te pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaku wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan-kegiatan

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman ter

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitar

Ya sudah dia tadi tentang rindu. Dan kamu jangan rindu-rindu ya teman produk, karena dia masih nemenin kamu kok. And yes, teman produk, kalau bahas-bahas info lokal ya di sore hari ini teman produk, nih tiada.

Hari ini adalah Hari Hutan Indonesia tanggal 27 Agustus 2026. Dan peringatan Hari Hutan Indonesia ini diinisiasi pada 2020 oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, akademisi dan juga pegiat kehutanan yang dengan komitmen bersama untuk mengajak seluruh teman berdua nih menjaga hutan Indonesia dari ancaman deforestasi, kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai penopang kehidupan kita. Ya, 92 Indonesia menyumbang 11% total kawasan hutan tropis terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa ya, teman-teman. So, selamat Hari Hutan. Jadi teman-teman, kita sayangi hutan kita karena hutan kita ini sebagai banyak banget ya, teman-teman, habitat berbagai satwa endemik, menyerap CO2 juga pastinya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Menjaga ketersediaan air juga biar kamu tetap bisa hidup, teman-teman. Mencegah banjir, longsor, serta erosi tanah juga. And of course, ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat adat dan sekitar hutan, teman-teman. Jadi teman-teman, once again, selamat ya memperingati Hari Hutan Indonesia. Mari kita doakan semoga hutan kita semakin baik dan sehat selalu, teman-teman. And ya teman-teman, once again selamat Hari Hutan, dan pastinya kamu juga harus ikut dong menjaga lingkungan kamu. Meskipun kamu gak tinggal dekat hutan, it's okay. Kamu harus tetap menjaga lingkungan dengan cara yang paling simple, jangan buang-buang air, dan pastinya tempat sampah ya teman-teman, alias buang sampah sesuai pada tempatnya. Yo.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Semang 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, tiba-tiba udah 58 menit ya, teman Pro 2 dari pukul 18 WITA. So, bentar lagi di jam 19 ya. Bukan jam 9 ya, jam 7 sampai jam 8 teman Pro 2. Nanti dia bakalan update info budaya. Jadi kamu stay tune di sini aja ya teman Pro 2. Sambil dia puterin full Indonesian songs buat kamu. Dan jangan kemana-mana pastinya, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Hai hai hai teman berdua, kini saatnya kamu dengarkan informasi tentang budaya. Karena kita masuk ke Ini Indonesia. Jadi selama sejam ke depan bakalan ada banyak banget informasi tentang budaya Indonesia, budaya lokal kita. Dan pastinya dengan full lagu Indonesia yang udah Tia siapin spesial buat kamu. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Kamu pernah dengar kata tariwali gak sih, teman 22? Nah, Tia sampaikan deh buat kamu. Nah, jadi tariwali ini merupakan jenis tarian upacara atau tari sakral ya, yang ditarikan pada setiap kegiatan upacara adat dan agama Hindu di Bali, yang biasanya dipentaskan di area jeroan atau area terdalam pura. Nah, salah satu contoh tarian atau tariwali ini adalah tari rejang, rejang dewa ya teman 22, atau bisa juga tari sangyang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Nah, kalau bahas-bahas tari wali ya teman Pro 2, yang salah satunya tari Sangyang. Dan tari Sangyang itu ya teman Pro 2 adalah tari yang identik dengan kerauhan atau trance teman Pro 2, karena dipercaya tarian itu kemasukan roh atau kekuatan gaib lainnya. Tapi di beberapa tempat tari Sangyang ini gak selalu identik dengan kerauhan atau ya tidak sadarkan diri teman Pro 2. Nah, dalam tari Sangyang Babat Bali ini selalu ada 3 unsur penting sebenarnya yang ada dalam proses menarikan tari Sangyang. Yang ini yang pertama asap atau api teman Pro 2. Ada juga gending Sangyang dan medium atau orangnya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Susah mengerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Ya kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Tapi sayang banget teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu udah habis. Dan ya cukup segitu dulu ya untuk hari ini teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Saatnya informasi Pro 2 untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Di mana informasi pertama datang dari pemanfaatan AI perlu diimbangi etika dan kreativitas penggunanya. Penggunaan artificial intelligence dinilai mampu meningkatkan produktivitas dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Namun pemanfaatan harus tetap mendepankan kejujuran, originalitas, dan kreativitas manusia sebagai penggunanya. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Dr. Nimade Ras Amanda Galgel SOS MSI mengatakan risiko utama menggunakan AI adalah hilangnya keaslian hasil pemikiran apabila pengguna hanya menyalin seluruh jawaban dengan hasil yang dihasilkan oleh AI. Menurutnya AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat ide, bukan menggantikan proses berpikir manusia. Amanda menilai masih banyak pengguna yang hanya melakukan salin tempel hasil AI tanpa melakukan proses analisis maupun pengembangan lebih lanjut. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi integritas akademik maupun profesional karena karya yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan pemikiran penulis. Penggunaan AI yang bijak itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, maupun juga pekerjaan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi mitra yang mendukung produktivitas tanpa kehilangan peran utama manusia sebagai pencipta ide. Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Denpasar mengajukan rencana perubahan kebijakan umum atau APBD KUA dengan rencana perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar 3,24 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 162,28 miliar dibandingkan rencana sebelumnya sebesar 3,08 triliun dan peningkatan target pendapatan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2026 DPRD Kota Denpasar, Kamis 6 Agustus 2026. Dalam pidato pengantar Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa menyebutkan kenaikan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Semula PAD dirancang sebesar 2,05 triliun, kemudian meningkat menjadi 2,22 triliun atau bertambah 1,170,25 miliar. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa juga mengatakan perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk penyesuaian perkembangan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran. Menurutnya, kenaikan target pendapatan sebesar 162,28 miliar disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih dinamis. Arya Wibawa menegaskan optimalisasi pendapatan daerah akan difokuskan pada sektor pajak daerah, terutama pajak restoran yang dinilai masih memiliki potensi besar. Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA Kota Denpasar juga telah menyiapkan berbagai langkah termasuk pengembangan klaster digital untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran musik live chat yang langsung terhubung dengan Pro 2 Jakarta bersiaran jaringan nasional. Tetapi setia di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Karena kalau dia bilang misalnya, misalnya enggak nih orang enggak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
1: Bener.
0: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu. Betul. Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih. Gitu. Iya sih. Oke okay lah. Iya sih. Gitu.
1: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue nggak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu, ada alasannya nggak sih kita?
0: Ada banyak kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya. Okay. Gitu, jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka nggak mau punya pacar atau pasangan karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
1: Oh oke. Okay. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
0: trust issue gitu. Ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
1: Bener sih, banyak kasusnya sih.
0: Apalagi di
1: kota besar seperti ini ya.
0: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
1: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
0: Iya, terus akhirnya rugi juga gitu karena dia gak nemuin lagi yang sebaik. Bener. Itu misalnya.
1: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
0: Betul.
1: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya, ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oh oke. Okay. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
0: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
1: Oke.
0: Okay. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
1: Bener.
0: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget.
1: Oh,
0: gitu.
1: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
0: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu. Isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
1: Bener.
0: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
1: Bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
0: mungkin
1: ya.
0: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
1: Oke.
0: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
1: Bener. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
0: Iya.
1: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
0: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Benar.
0: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
1: Betul.
0: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: Ngerti gak sih?
0: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
0: Iya, karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak. Terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu.
1: Oh oke okay,
0: karena paham. Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang yes, gitu. Deketin sebulan tembak, deketin betul. Sebulan tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi betul. Dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal
1: oh,
0: itu.
1: Oh oke
0: okay. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
1: Bener.
0: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, nah, diyakinkan iya. gitu.
1: Betul.
0: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
1: Okay, bener-bener kayak buru-buru banget deh.
0: Iya gini, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat oke okay lah. Ini belum dekat jadi kayak belum gue gak kenal lu siapa gitu.
1: Iya
0: banget kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener-bener bentar dulu bos.
0: Eh ente siapa? Gitu.
1: Benar dulu bos.
0: Kenalan dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung mau gak jadi ide gue gitu.
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow
0: ya.
1: Sok asik lu.
0: Sok asik. Ente kenapa pak?
1: Bener, kayaknya ngebet banget
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya kan jadi serem ya bener, kayak begitu.
1: Bener. Ya juga sih itu serem sih.
0: Eh tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
1: Oke
0: okay. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari okay. awal walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
1: Awalnya oke okay.
0: Karena belum sedekat itu kak. Emang okay. fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process dia meyakinkan banget.
1: Oke okay. Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
0: Beda-beda jauh-jauh. Vibes itu jauh banget okay. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Oke okay, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius.
1: Lo tau.
0: Serius. Iya serius. Lebih
1: iya,
0: kayak
1: kan?
0: Gitu
1: iya, iya.
0: Kayak lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo. Dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran juga gitu.
1: Kok kayak maksa. Om takut om.
0: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah ini yang menarik juga adalah ini menjadi apa karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Marsha Juwan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari yeah, lagu-lagu sebelumnya yeah. ya.
0: Jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: getar
1: akhirnya?
0: Ya, kaya. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate okay. itu mukaku semuanya panik. Serius. Mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records.
1: Betul.
0: Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
1: Okay.
0: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku okay. bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku okay. pikirin gitu kan. Okay. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus. Oke bagus, gitu-gitu
1: dong. Masih beda ya?
0: Tiba-tiba

0: jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuman main HP, Kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
1: Awalnya, oke.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks, Kak.
1: Bener.
0: Aku cuman bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
1: Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film, ngetik, hapus lagi.
1: Iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu, Kak. Itu gampang banget ke bawahnya.
1: Berarti,
0: tapi nemuin diam-diamnya itu susahnya banget. Susah banget.
1: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
0: Karena kan melodinya na na na na na na na na. Terus aku mikir, apa itu na na na na. Bingung, dua kata apa yang catchy gitu.
1: Wow.
0: Seru
1: tapi ya, pressure. Pengalaman.
0: Yeah. Tapi itu masih chorus, Kak. Chorus sama verse tuh beda.
1: Beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama Roommate Project.
0: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Happy banget.
1: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Teman-teman berdua gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget sih? banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren nggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Iya. Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh,
1: makan okay. Sehat doang.
0: Iya, iya,
1: cuman
0: iya.
1: Minum jus atau enggak makan telur atau okay. Protein tok. Enggak oh. Boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan wow. Makan yang enak lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuman satu. Tapi sekali satu hot food.
0: Iya, iya, iya. Tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya.
1: Iya.
0: Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi wah. Pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi yeah. Kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri
1: oh,
0: akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang.
0: Oh,
1: jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa
0: okay.
1: Banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis.
0: Oh,
1: pokoknya aku selalu ada okay. Kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren. Lu caranya gimana tulis lagu gitu kan?
0: Bahasa alasannya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya gitu. Lagi. Iya lagi. Menurut gue akhirnya, bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan.
0: Keren.
1: Terus iya. Akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin
0: okay.
1: sampel demo. Aku suka banget sih, cuman okay. Memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang.
0: Alright.
1: Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak oh, this is the time aku okay. Untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis
0: oh,
1: gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Oke, okay. Dan ini pertama kali dirilis juga berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak bener-bener. Tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Iya, bener-bener. Yeah. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul,
0: gitu lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue
0: betul.
1: Bukan buat gue juga bener, gitu bener, kan
0: bener, bener.
1: Buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Ais.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam.
0: Eh
1: bikin tulis lirik ya.
0: Oh tulis lirik okay.
1: Sejam yang lamanya tuh kita nyari chordnya. Karena berapa kali berubah. Karena oh kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Oh wow.
1: Cepet.
0: Sangat
1: terus tiba-tiba cepet. Iya abis video klip aku tanya, eh minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten.
0: Okay.
1: Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?"
0: Wow, dardedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, okay. Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer bener. Iya,
1: dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatics kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomaticsnya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah. Keluhannya Maisha di situ. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget banget.
0: Banget ya?
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget Kak, cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan enggak cuman diri aku. Kan dulu waktu aku muda, gua emang gua sekarang tua. Mulut aja enggak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Record seperti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya.
1: Iya.
0: Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit dan langsung aja sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go.
0: Siap? Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Haimuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Istilah langsung dari kawasan Metropolis M70 Denpasar. Hai, kembali lagi masuk ke area Pro 2 Denpasar bersama dengan Yogi menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Teman Pro 2 akan berbagi berbagai macam informasi yang bakal siap menemani kamu di Today's Recap edisi hari ini 7 Agustus 2026. Bagaimana kondisi hari ini teman Pro 2? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan beberapa aktivitas mungkin akan sedikit padat di akhir pekan, atau mungkin malah lebih santai lagi nih teman Pro 2. Sudah jam 9 lepas dari jam 11 menit. Gimana sih maksudnya? 11 menit lepas dari jam 9 malam gitu ya. Yogi sudah menyapa kamu juga dengan suguhan sedikit baru dan perkenalan juga ya, seputaran dari acara kali ini bakalan ngomongin apa aja. Yogi bakal bahas zodiak teman Pro 2. Jadi siap-siap aja di siaran kali ini, zodiak kamu bakalan diramal sama Master of Zodiak Yogi Ari Dwi Pene. Baik hati, tidak sombong, aja menabung dan pintar ini cenah. Dan tentunya sampai nanti di jam 11, pastikan untuk selalu setia teman Pro 2, kamu boleh banget mendengarkan siaran ini secara streaming juga di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RR Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Yogi juga bakal tunggu untuk kamu bisa bergabung dan juga terhubung dengan Yogi di seputaran media sosial Pro 2, ada di RRI Pro 2 Denpasar, baik Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Selain itu, apalagi nih teman Pro 2, subscribe juga YouTube channel kita, boleh banget teman Pro di RR Denpasar. Dan tidak lupa juga, Yogi mau ingetin kamu kalau misalnya sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, boleh banget disimpan nomor WhatsAppnya Pro 2 di 089-6200-39100. Semuanya aman ya. Jadi pastikan juga nih teman Pro 2 kalau misalnya mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dimanapun kamu berada juga, bisa menikmati suguhan-suguhan yang siap Yogi bagi sampai nanti di jam 11 malam, sebelum nantinya kita bakalan memutarnya lagu-lagu yang sudah disiapkan juga ya untuk kamu ya. Jadi itu dulu untuk pembukaan kita di awal ini teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk makan kalau kamu belum makan, jangan lupa untuk minum kalau kamu belum minum, dan juga jangan lupa untuk dengerin Pro 2 FM Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Baiklah teman Pro 2, ini saatnya Yogi bakal bacain ramalan cuaca untuk edisi kali ini. Yang pertama kita masuk ke dalam zunia zodiak. Siapa ini? Capricorn teman Pro 2 ya. Untuk kamu ya para teman-teman Capricorn, meski situasi hari ini tuh terasa kurang mendukung ya, keberuntungan masih terpihak pada kamu nih ya. Karena itu tidak perlu ragu untuk tetap menjalankan berbagai rencana dengan penuh kesungguhan dan juga fokus agar hasilnya sesuai dengan harapan ya. Untuk keuangannya sendiri, kendalikan emosi saat mengambil keputusan finansial. Sikap impulsif berisiko juga membuat kondisi keuangan menjadi kurang stabil. Dan asmaranya kamu sendiri, teman Pro 2, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan juga harmonis nih ya. Pertahankan suasana ini dengan menghindari perdebatan yang dipicu persoalan sepele. Jika harus mengalah, lakukan demi menjaga kedamaian hubungannya kamu ya. Atau mungkin bisa dikomunikasikan. Terus kemudian kita menuju ke zodiak Aquarius. Nah, kalau Aquarius sendiri ya, peruntungan hari ini yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar ya. Kuncinya adalah tetap berpikir jernih, fokus dan juga tidak mudah panik dalam menghadapi berbagai tantangan. Untuk keuangannya sendiri, pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan agar tidak melebihi pemasukannya kamu. Dan juga asmara, meski suasana hati kurang menyenangkan dan juga pasangan masih menunjukkan sikap yang membuat kamu kesal, usahakan ya tetap bersikap ramah dan juga tidak mudah terpancing emosi saat komunikasi dengan si dia. Dan kemudian untuk berikutnya zodiak terakhir di segmen pertama yaitu adalah Pisces. Nah, Pisces sendiri nih teman Pro 2 ya, peruntungannya hari ini kamu akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Namun, semua impian hanya bisa diraih melalui kerja keras dan juga usaha yang konsisten ya. Bukan dengan mengandalkan keberuntungan semata aja. Terus kalau untuk keuangannya sendiri, berjalanlah dari pengalaman sebelumnya nih. Kendalikan pengeluaran agar biar kebiasaan boros itu tidak kembali mengganggu kondisi finansialnya kamu. Dan untuk masalah asmara, hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketegangan. Hadapi masalah dengan kepala dingin ya, dan juga hindari saling menyalahkan agar situasinya tidak semakin memanas. Biar makin panas lagi nih teman Pro 2, coba kita dengerin aja Pro 2 FM dan pasar. Darinya panas jadi makin sejuk banget kan ya. Selanjutnya kita bakal kasih tahu seputar Aries, Taurus dan juga Gemini. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan pasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu."

0: hanya berpangku tangan.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik.

Selanjutnya, dari Yogi yang bakalan siap menjadi peramal ulung untuk kamu yang bersedia ke Aries, teman pro 2. Para Aries nih jangan terburu-buru panik dulu nih saat menghadapi persoalan yang terlihat rumit ya. Dengan tetap tenang, kamu tuh akan lebih mudah menemukan solusi terbaik loh, teman pro 2. Jangan ragu juga mencoba langkah baru atau juga terobosan yang menurut kamu tuh berpotensi mendapatkan hasil positif. Nah, meski demikian, dianggap aneh oleh orang lain pun juga gak masalah. Yang penting duitnya kamu tetap berada dalam puncak gitu ya. Asmara yang kamu nih, hindari bercanda atau melakukan hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan. Jagalah hubungan tetap damai dan juga menyenangkan. Karena semua orang cinta damai ya gak sih? Kemudian kita menuju ke Taurus nih, teman pro 2. Untuk kamu para Taurus, sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan akhir-akhir ini. Kemanikan hanya akan membuat keadaan semakin sulit. Coba deh, diprioritaskan satu-satu dan diselesaikan sebisa mungkin ya. Untuk keuangan sendiri, tetap jalani rencana dengan penuh kehati-hatian, dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan begitu saja. Dan asmaranya kamu, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan, sehingga lebih sensitif daripada biasanya ya. Bersabarlah dulu dan juga jangan ikuti terbawa emosi juga, nanti yang ada panas-panasan. Dan untuk kamu para Gemini, teman pro 2, untuk Gemini sendiri, jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal. Untuk keuangan sendiri, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan aja. Jadi impulsive buying jatuhnya ya. Dan asmara yang kamu, kurangi sikap keras kepala dan juga keinginan untuk selalu menang sendiri. Dengan kritik maupun juga saran pasangan agar hubungan

hubungan tetap harmonis juga. Jadi bisa saling komunikatif satu sama lain. Jadi untuk kamu nih ya, para zodiak-zodiak yang ada di luar sana, coba deh bisa lebih berkompromi lagi dengan pasangan kamu ketika menghadapi suatu permasalahan. Well, selanjutnya Yogi juga bakal mau kasih tahu seputaran dari Cancer, Leo dan juga Virgo. Jadi pastikan untuk selalu setia juga di 95,3.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Balik lagi, masih bersama dengan Yogi, dan kita bakalan bacain lagi zodiak-zodiak yang bakalan siap untuk dikasih tahu nih teman Pro 2 ya. Untuk kamu nih yang sekarang bersedia ke Leo. Benar nggak sih Leo dulu? Cancer dulu, deng. Sebelum ke Leo, kita ke Cancer dulu nih teman Pro 2 untuk peruntungan hari ini. Meski suasana hari ini cenderung santai, tetaplah bersabar dan juga jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain yang hanya memancing emosi. Biasanya kalau udah dipancing emosi nih, bawaannya kepingin banget belempar banting tulang gitu ya, biar dapat rezeki lagi. Terus kalau keuangan sendiri, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama jika hanya didorong oleh emosi sesaat. Dan jangan juga memaksakan kehendak pasangan nih teman Pro 2 untuk asmaranya ya. Berjalanlah lebih banyak mendengarkan agar pertentangan itu tidak terus berlanjut juga. Untuk keuangannya tadi udah dikasih tahu ya, kalau misalnya membuat keputusan yang terburu-buru, biar nanti untuk keuangannya kamu tidak didorong oleh rasa emosi sesaat yang membuat kamu jadi malahnya bukannya untung, malah jadi rugi. Terus kita pindah ke Leo. Kalau Leo sendiri nih ya, bagikan singa, Leo ini suka memerintah cenah. Untuk peruntungannya sendiri ya, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengalami masalah pribadi kepada orang lain nih. Tidak semua orang itu memiliki niat yang baik. Bahkan ancaman bisa saja datang dari orang yang selama ini kita pikir ternyata dekat gitu. Taunya musuh dalam sungsuh gitu ya. Jadi kawan dong, musuh dalam selimut maksudnya ya. Untuk keuangannya sendiri, tetap waspada meski banyak orang bersikap ramah kepada kamu. Dan jangan mudah percaya ke begitu saja gitu ya. Dan kemudian untuk asmara, ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan tidak semakin terbebani. Hindari membahas hal-hal negatif yang justru membuat pikirannya semakin berat. Jadi kalau misalnya untuk keuangan dan juga asmara, ini kayaknya rata-rata semua zodiak ini perlu waspada ya dengan suasana hati yang bisa membuat kita jadi emosi. Kayaknya rata-rata kalau misalnya suasana hati itu bisa bikin kita jadi berapi-api ya teman Pro 2 ya. Ya pastikan dulu lah untuk kamu yang sekarang mendengarkan Pro 2 FM Pasar, kalau misalnya punya suasana yang cukup membuat kurang nyaman, mending kita lampiaskan dengan dengerin lagu yang satu ini. Dari siapa? Salma.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Tadi kita udah masuk ke beberapa zodiak dan selanjutnya lagi Yogi bakal mau bacain zodiak ramalan dari Virgo dan juga Libra. Nah, kalau Virgo sendiri teman pro 2, peruntungannya kayak gimana sih? Tingkat rasa percaya diri itu terhadap setiap keputusan yang telah maupun akan kamu ambil. Dan tentunya ini juga bisa dibilang baik juga ya. Dan kemudian kamu juga harus meningkatkan namanya rasa percaya diri tersebut. Keraguan hanya akan menghambat langkah menuju tujuannya kamu. Jadi kalau bisa sesegera mungkin untuk memilih gitu. Keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial masih terbuka lebar selama kamu dapat memiliki semangat untuk bangkit. Dan kemudian asmara ya, suasana hubungan yang sedang berjalan baik. Hargailah setiap pendapat pasangan dan juga pilih waktu yang tepat jika ingin menyampaikan kritik dan juga saran. Dan juga jangan cuma kritik aja, tapi kira-kira solusi apa yang bisa disampaikan gitu ya. Untuk Virgo kali ini kayak masih aman-aman aja dan cuma perlu detailing aja yang perlu diperhatikan. Kalau dari Libra sendiri di minggu ini peruntungannya ya, seberat apapun masalah yang dihadapi nih ya untuk Libra, selalu ada solusi jika kamu tetap optimis. Jadi harus ada rasa optimis tersebut. Jangan kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi saat ini juga. Dan untuk keuangan sendirinya Libra, arus pemasukan cukup baik nih, kayaknya bisa ditraktir katanya ya. Kini saatnya mengelola keuangan dengan lebih bijak agar tetap stabil juga ke depan-kedepannya. Asmaranya kamu nih Libra, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang yang tidak disukai, terutama tidak disukai oleh pasangan kamu ya. Selain itu jangan terus juga menggodanya karena hanya akan melukai perasaannya aja. Kan gak suka ya kalau misalnya udah aku cemburu sama kamu terus kamu malah mepet-mepetin orang yang dicemburuin. Ih, bawaannya kepingin dibakar gitu ya. Itu dia nih untuk zodiak Virgo dan juga Libra. Masih ada dua zodiak terakhir nih teman Pro 2 yang bakal siap dibagikan juga sama kamunya. Jadi pastikan untuk selalu setia dulu di Pro 2 FM dan Pasar.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

akan kembali lagi bersama dengan Yogi untuk menemani kamu kali ini Teman Pro 2 ya. Dan tentunya nih untuk edisi kali ini Teman Pro 2 kita bakal bacain zodiak terakhir yang bisa menemani kamu, yaitu adalah Scorpio. Scorpio, apa kabar? Hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji jika belum yakin mampu menempatinya ya. Sekali gagal memenuhi komitmen, kepercayaan orang tua lain bisa menurun loh bersama dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kondisi keuangan cukup rentan sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra dalam mengelola pengeluaran maupun juga mengambil keputusan finansial. Untuk asmaranya sendiri Teman Pro 2, untuk kamu yang merasa bagian dari Scorpio, yaitu adalah hubungan asmara mulai membaik nih. Tapi suasana hati pasangan masih mudah berubah, jadi kayak ada mood-mood swingnya gitu ya. Jagalah ucapan agar tidak memicu konflik baru ya, gara-gara salah ucap jadinya malah runyam. Terus kemudian untuk zodiak terakhir tentunya yang sudah babung, yaitu adalah Sagittarius. Untuk kamu yang Sagittarius nih ya, walaupun situasi tampak tenang Teman Pro 2, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai macam urusan penting. Kewaspadaan diperlukan ya agar tidak muncul masalah di luar dugaan yang bisa mengganggu pekerjaan atau juga bisnisnya kamu. Untuk keuangan sendiri, tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang lain, tetap fokus pada pengelolaan keuangan kamu juga. Untuk asmara sendiri Teman Pro 2, jangan sampai kesalahan di masa lalu itu kembali terulang loh. Jika hal itu terjadi, akan jauh lebih sulit mendapatkan kembali kepercayaan dan juga manfaat dari pasangan kamu. Jadi pastikan untuk bisa introspeksi dan juga tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu dia Teman Pro 2, ke-12 zodiak yang bisa Yogi bagi. Sudah di pertengahan menit di jam 10 malam Teman Pro 2. Semua zodiak baik Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, dan juga Scorpio serta Sagittarius sudah disampaikan satu persatu. Kelewatan, tenang, kamu masih bisa mendengarkan lagi ramalan zodiak di minggu selanjutnya ya. Dan tentunya requestnya masih dibuka Teman Pro 2, sama kayak yang satu ini sudah request, ada Lara Purnamasari juga yang mau request lagunya Seeking Stones dan juga Justin Bieber dengan Ini Mini yang sudah siap masuk ke dalam playlistnya kita. Untuk itu langsung aja spesial diputarkan untuk Lara dan Teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM di pasar. Ini dia Ini Mini dari Seeking Stones featuring Justin Bieber. Wow. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

0: background tiba-tibanya jadi horor gini. Ini seharusnya background kemarin ya. Kita ganti dulu sebentar ya. Ini ya kalau misalnya muterinnya agak mepet-mepet, bukan mepet, maksudnya pilihannya tuh mepet gitu. Jadi kayak kesenggol dikit berubah ya. 45 menit lepas dari jam 10, teman Produa Yogi masih open untuk kamu yang pengen banget request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Masih ada 15 menit lagi yang bakal siap menemani kamu, jadi bisa langsung aja terhubung seputar WhatsApp 0896-200-3900 ataupun juga telepon di 0361-265403. Dan tentunya teman Produa untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Produa FM dan Pasar, sosial media juga masih on banget untuk kamu ikuti dan juga message dengan seru-seruan bersama dengan Yogi gitu ya. Jadi tunggu juga nih teman Produa untuk keseruannya sampai nanti di jam 11 malam.
1: Sejarah hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Baiklah teman berdua, ini tandanya untuk Yogi pamit undur diri dulu. Besok kita ketemu lagi loh di jam yang sama ya. Jadi siap-siap deh untuk kita bakal seru-seruan lagi. Dan Yogi juga bakal siap-siap untuk menyapa kamu lagi dengan suguhan yang menarik juga ya. Dan tentunya selamat malam dulu nih untuk kamu yang baru bergabung. Sorry banget gak bisa menemani kamu. Tapi setelah ini bakal ada jazz musik yang akan menyapa kamu sampai nanti di jam 12 malam. Maka dari itu, dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. And always looking on the bright side. Selamat malam. Bye-bye everybody.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Just music.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
2: Just music.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Produa, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Macintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: tips
1: of the day.
0: Of the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
1: Tips of the day.
0: Of the day.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kepulauan Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Provinsi Jawa Timur, Ibu Evi.
1: Juara satu Raka dan Raki 2026 berhak mendapatkan uang pembinaan dari Ibu Gubernur masing-masing senilai 10 juta rupiah. Beasiswa S1, S2 100% oleh Institut Asia Malang. Kain batik oleh Lanang Wadon. Bingkisan produk oleh Star Inc. Goodie bag oleh Jamu Ibu. Potongan umroh oleh Madani Tour. Velg mobil oleh Asar Wheels. Tiket Adventure and Bills Enchanting Forest. Produk oleh Vinafood.
0: Baik, berkenan untuk dapat melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Izin Bapak Ibu dalam hitungan 3, 2, 1. Kembali kami pandu 3, 2, 1. Berikutnya kami silakan untuk dapat berapat seluruh pemenang dari 5 besar untuk melaksanakan sesi foto bersama.
1: Dan berikutnya kami undang untuk para pemenang untuk bisa berfoto bersama. Dan kami juga turut mengundang tamu-tamu kehormatan anggota DPD RI untuk bisa membersamai Ketua Komisi EDPD Provinsi Jawa Timur, Kepala OPD Provinsi Jawa Timur untuk bisa turut berfoto dengan seluruh pemenang kita. Kami juga turut mengundang seluruh finalis dan juara atribut Raka Raki Jawa Timur untuk hadir di atas panggung.
0: Turut pula kami undang para pendukung utama dari rangkaian acara malam hari ini. Kami silakan perwakilan dari Madani Tour, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Aston Gresik Hotel and Conference Center, CPAY, PT Pelindo, dan dari Bank Indonesia. Kami silakan Bapak Ibu sekalian untuk dapat hadir di atas panggung untuk melaksanakan sesi foto bersama dengan seluruh pemenang dan juga seluruh finalis untuk mengabadikan momen grand final Raka Raki Jawa Timur tahun 2020 ada.
1: Kami mohon waktu sebentar untuk para fotografer. Kami undang seluruh finalis dan juga para pemenang atribut untuk bisa bersama-sama hadir.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.
1: Just Music Pro 2.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Just music.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Just Music Pro 2.

teu-kitu perhatiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Tahniah Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Bali Wayan Koster mempercepat langkah mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata hijau berkelas dunia dengan menyiapkan 5 kawasan rendah emisi. Kawasan tersebut meliputi Nusa Dua dan Kuta di Kabupaten Badung, Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, serta Nusa Penida di Kabupaten Kelungkung. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah Provinsi Bali untuk membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, sekaligus berkelanjutan melalui pemanfaatan energi dan transportasi ramah lingkungan. Menurut Koster sendiri, pengembangan kawasan rendah emisi akan bertumpu pada 5 pilar, yaitu green energy, green mobility, green ecosystem, green tourism, dan juga green community. Implementasinya dilakukan melalui penggunaan pembangkit listrik tenaga surya pada atap hotel, restoran, villa, perkantoran, hingga rumah tinggal. Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, peningkatan tutupan hijau, pengurangan plastik sekali pakai, serta penguatan peran masyarakat berbasis kearifan lokal. Ia juga menilai kemandirian energi menjadi kebutuhan mendesak karena sistem kelistrikan di Bali masih bergantung pada kabel bawah laut dari Jawa yang sewaktu-waktu dapat mengalami gangguan akibat faktor alam maupun juga teknis. Selanjutnya teman Pro 2, di informasi kedua, pemerintah Provinsi Bali memastikan rencana pembangunan transportasi massal yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan pariwisata Canggu mengalami perubahan. Moda transportasi yang semula dirancang menggunakan Mass Rapid Transit atau MRT kini dialihkan menjadi Autonomous Rail Rapid Transit atau ERT atau tram listrik otonom. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena ERT dinilai lebih efisien dan lebih mudah diterapkan dari sisi teknologi dibanding MRT. Menurut Koster sendiri, pemilihan ERT didasarkan pada berbagai pertimbangan teknis maupun efisiensi pelaksanaan proyek. Koster juga meluruskan anggapan bahwa proyek MRT telah memasuki tahap pembangunan dan menurutnya hingga saat ini belum pernah ada pembangunan fisik proyek tersebut. Dan menurut Koster sendiri, regulasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena pemanfaatan ruang bawah tanah belum diakomodasi dalam ketentuan tata ruang yang berlaku. Setelah regulasi tersebut rampung, pemerintah menargetkan pembangunan ERT mulai direalisasikan pada tahun 2027. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan ya, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan menemani kamu di hari Sabtu pagi ini.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Yes, selamat pagi teman produ ya. Kembali lagi bersama Rianto Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasa Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi sampai jam 10 pagi nanti ya teman produ ya. Dan seperti biasanya juga sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman produ ya. Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu ya teman Pro 2 yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget ya follow akun sosial media kita nih. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan biar kamu gampang nyarinya, semua username-nya udah kita samain semua. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram atau buka TikTok ya teman Pro 2, kamu tinggal cari aja akun kita yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald yakin banget pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul paling atas ya teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow juga kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu nih ada karya tulis, karya musik, karya foto atau karya video, atau bahkan teman Pro 2 ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya terus kamu upload di sosial media kamu. Terus jangan lupa teman Pro 2 untuk tag aja akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa berbagi karya dan juga bertukar informasi. Dan Ronald ingatkan juga nih bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata nih teman Pro 2, kamu bisa banget loh dengerin siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu gimana caranya? Gampang banget, langsung aja visit websitenya rri.co.id teman Pro 2. Tapi kalau misalnya seperti yang udah kita tahu ya, kalau misalnya itu Gen Z atau Gen Alpha itu emang agak mager kalau misalnya buka website segala. Oke, Ronald kasih tauin cara gampang selanjutnya. Kira-kira apa ya cara gampang selanjutnya? Yaitu teman Pro 2, cara gampang selanjutnya download aja aplikasinya RRI Digital yang udah tersedia di App Store maupun di Play Store nih. Jadi kalau misalnya kamu ketik RRI Digital di dalam App Store ataupun Play Store, pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau udah muncul ya aplikasi yang namanya RRI Digital tersebut, langsung aja teman Pro 2, jangan tunggu lama, langsung aja di download ataupun diinstal di gadget kamu masing-masing sekarang juga. Karena kenapa? Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena di RRI Digital, di sana semuanya tersedia, baik itu siaran secara digital, baik itu siarannya RRI Pro 2 Denpasar ataupun siarannya penyiar RRI di seluruh Indonesia, semuanya ada di sana. Dan di sana juga ada juga nih berita-berita dan juga informasi-informasi yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Jadi kamu aman banget dari hoax kalau misalnya mendapatkan informasi yang sumbernya dari RRI Digital nih teman Pro 2. So tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja buka gadget kamu, buka App Store, buka Play Store, cari aplikasi yang namanya RRI Digital, download ataupun install sekarang juga di gadget kamu. Dan jangan lupa ya teman Pro 2 untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok ya teman Pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Yes, Mangro 2 udah Sabtu pagi aja nih, tanggal 8 Agustus 2026. Dan Ronald harap ya, kamu udah melek dan gak cuman scroll HP aja nih sambil tiduran. Minimal jam segini teman Pro 2 udah masuk pengen jam 7 minimal minum air putih dulu deh baru bangun tidur ya. Atau mungkin cuci muka dulu teman Pro 2. Dan seperti biasa pagi-pagi nih Ronald akan spill info perakiraan cuaca akhir pekan kita kali ini nih. Yang kelihatannya sih kalau Ronald lihat ya secara keseluruhan nih agak moody nih cuacanya teman Pro 2. Dan ini penting banget apalagi buat kamu yang mau healing atau sekedar cari sarapan bubur ayam di luar sana. Kamu wajib banget dengerin update perakiraan cuaca Provinsi Bali hari ini khusus buat kamu. Jadi langsung aja ya teman Pro 2 ke informasi perakiraan cuaca yang pertama. Kita mulai dari wilayah Jembrane, Gianyar, Klungkung, Karangasem sampai Buleleng nih yang diprediksi cerah berawan dengan suhu asik di kisaran 21 sampai 30 derajat Celcius. Dan ini pas banget ya di wilayah-wilayah tersebut pas banget buat motoran tipis-tipis bareng sama bestie kamu. Tapi awas teman Pro 2, buat kamu yang berencana main ke wilayah Tabanan ataupun Bangli, mending siapin jas hujan dari sekarang deh teman Pro 2. Karena di wilayah Tabanan ataupun Bangli ada nih potensi hujan ringan yang bisa bikin rencana jalan-jalan kamu tuh di hari ini jadi ambyar gitu teman Pro 2. Sementara itu di wilayah Badung nih diperkirakan bakal berawan aja. Lumayan aman lah ya di wilayah Badung nih teman Pro 2 buat nongkrong cantik meski mataharinya ya malu-malu kucing deh.

Dan khusus buat wilayah Denpasar pagi ini teman Pro 2, suhunya lumayan adem di angka 23 derajat Celcius. Ini sih bukan adem ya, tapi adem banget. Dengan statusnya di wilayah Denpasar itu cuacanya mostly cloudy alias dominan berawan. Tadi aja teman Pro 2, Ronald kira hujan pagi-pagi. Nggak taunya pagi-pagi di lorong dekat Ronald siaran ada yang lagi nyalain mesin pembersih. Jadi suaranya agak bising, Ronald kira itu hujan yang turun, ternyata bukan ya. Dan kelembapannya di wilayah Denpasar nih lumayan tinggi teman Bro 2, di angka 89%. Jadi wajar banget ya kalau kamu merasa sedikit kegerahan pas beraktivitas nih. Matahari juga udah terbit tadi di jam 6 lewat 31 menit tadi pagi dan bakal pamit sunsetan di jam 18 lewat 18 menit nanti sore. Dan untuk anginnya sendiri di wilayah Denpasar nih teman Pro 2, anginnya itu bertiup santai di 6 km per jam dengan hembusan maksimalnya di 16 km per jam. Plus juga jarak pandangnya aman banget sejauh 14 km ke depan. Jadi pandangan kamu ke

Jalan bakal tetap jernih. Sejernih apa? Sejernih kamu melihat masa depan. Amin. Dan pesan Ronald teman Pro 2 buat kamu, cuaca hari ini tuh boleh mendung, boleh juga berawan. Tapi semangat akhir pekan kamu harus tetap menyala terang nih teman Pro 2. Jangan biarkan awan abu-abu menghalangi niat produktif kamu hari ini ataupun niat silaturahmi kamu bersama teman-teman ataupun keluarga terdekat kamu. Ingat teman Pro 2, sedia payung sebelum hujan dan sedia mental sebelum menyatakan perasaan. Jangan sampai nih mental kamu belum siap saat lagi bilang perasaan kamu ke orang yang kamu tunjukkan. Bisa jadi jawaban iya, bisa jadi jawabannya tidak nih. Jadi jangan sampai kaget kalau misalnya kemungkinan buruk terjadi ya teman Pro 2. Makanya siapin mental juga seperti kamu sedia payung sebelum hujan nih. Dan jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena masih banyak keseruan yang bakal nemenin kamu di Vibes pagi ini, hanya di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM tentunya bareng sama Ronald.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Yes, teman Pro 2 menyambung info cuaca Denpasar yang syahdu dan dominan berawan tadi ya. Sekarang Ronald mau ajak kamu ngecek kondisi aspal jalanan pagi ini biar rencana weekend kamu nggak berujung tua di jalan nih, teman Pro 2. Dan ini cek kondisi aspalnya bukan literally benar-benar ngecek kondisi secara material aspalnya ya, teman Pro 2. Tapi ini maksudnya kita bakal ngecek gimana sih kondisi jalanan di Denpasar pagi ini. Jadi langsung aja ya, kita pantau di checkpoint pertama kita, yaitu di perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang familiar dikenal oleh warga Denpasar dengan perempatan Ubung, di mana di Jalan Gatot Subroto Barat, di Jalan Cokroaminoto dan Jalan Gatot Subroto Timur pagi ini udah terpantau padat merayap nih, teman Pro 2. Persis kayak antrian skincare kalau lagi diskonan. By the way, teman Pro 2, ini tanggalnya bagus juga loh, 88. Pasti banyak banget diskon di luar sana. Dan setelah dari perempatan Ubung ya, kita geser sedikit ke simpang Topahti nih, teman Pro 2, yaitu di arus kendaraan di Jalan WR Supratman, di Jalan Gatot Subroto Timur dan Jalan Bypass Ngurah Rai pagi ini terpantau ramai lancar. Jadi kamu bisa tarik napas lega lah ya kalau misalnya kamu lewat simpang Topahti di pagi hari ini. Dan kalau kamu lagi OTW ke area sekitar Matahari Duta Plaza nih, teman Pro 2, tepatnya di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, itu terpantau juga lumayan lancar sih ya. Dan asiknya nih, kalau kamu lewat pilih Jalan Dewi Sartika nih, jalanannya di sana super lancar dan lenggang banget. Pas banget nih buat kamu yang mau nyetir santai sambil karaokean gitu di dalam mobil.

Dan selanjutnya buat teman Pro 2 yang mau lewat Simpang Malboro Tengku Umar, Ronald saranin kamu siapin aja daftar request kamu nih yang panjang ke Ronald di pagi hari ini, yang bisa langsung kamu request melalui DM-nya di Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar ataupun melalui WA-nya RRI Pro 2 Denpasar di nomor 0896203910. Ronald ulangin lagi teman Pro 2, bagi kamu nih yang mau request lagu karena mungkin lagi terjebak macet di jalanan, langsung aja request ya di 0896203910. Soalnya kenapa di Simpang Malboro yang pengen lewat sana Ronald bilang kamu harus request lagu yang banyak ke Ronald di pagi hari ini? Soalnya teman Pro 2, di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, di Jalan Tengku Umar Barat dan Jalan Westeng Ring Road pagi ini tuh terpantau padat kendaraan nih teman Pro 2. Beda cerita kalau rute kamu tuh mengarah ke pusat kota, ke perempatan Patung Catur Muka. Kenapa begitu? Karena teman Pro 2, di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada pagi ini masih asik walaupun situasinya terpantau ramai lancar. Apalagi nih teman Pro 2, di perempatan Patung Catur Muka kamu memilih Jalan Veteran dan Jalan Suropati. Pagi ini terpantau lenggang banget di jalanan tersebut. Dan terakhir nih ya teman Pro 2, pantauan langsung dari depan studio kita tercinta, yaitu di Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar. Pagi ini terpantau sangat lenggang dan lancar jaya. Walaupun ya teman Pro 2, beberapa perempatan dan pertigaan di sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini tetap ada di fase ramai lancar. Wajar aja ya teman Pro 2. Namanya juga di perempatan atau pertigaan, pertemuan antara 3 atau 4 arus kendaraan. Jadi wajar aja kalau misalnya pengendara di sana itu bukan memelankan sih, tapi mengurangi kecepatan mereka sehingga terjadilah ramai lancar tersebut. Yang bahaya kan kalau misalnya pertigaan atau perempatan malah enggak ngerem, itu malah lebih bahaya ya, karena bisa kaget gitu. Tempat bertemunya 4 arus atau 3 arus, 3-3-nya atau 4-4-nya kendaraannya malah ngebut, kan bahaya banget, bisa terjadi kecelakaan bahkan. Jadi lebih baik pelan-pelan aja bawa kendaraannya, apalagi ketemu pertigaan ataupun perempatan ya teman Pro 2. Dan pesan Ronald selain tadi buat kamu yang lewatin perempatan atau pertigaan, pesan Ronald buat kamu yang lagi kejebak macet, sabar aja teman Pro 2. Karena macet itu kita ibaratkan apa ya? Kita ibaratkan cobaan hidup teman Pro 2. Kalau dilewatin dengan senyuman, pasti bakal sampai tujuan juga nih pada waktunya. Tetap fokus nyetir ya teman Pro 2. Jangan cek story-nya mantan mulu nih. Jadi susah move on nanti kamunya teman Pro 2. Dan stay tune terus ya, karena Ronald masih punya segudang informasi seru nih buat nemenin Sabtu pagi kamu di hari ini.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Yes, selamat pagi teman Pro 2 bagi kamu yang baru bergabung di pagi hari ini. Dan selamat hari Sabtu nih ya bagi kamu yang baru melek nih di pagi hari ini. Karena kita udah masuk ke minggu kedua bulan Agustus nih teman Pro 2. Dan gimana nih vibe weekendnya di minggu kedua Agustus ini? Udah siap jalan-jalan atau lagi mode kaum rebahan nih yang menikmati satu pagi dari balik selimut aja? Ayo dong teman Pro 2, come on bangun ya teman Pro 2, karena ini tanggal 8-8 nih, cantik banget nih tanggal. Entah buat kamu menyatakan perasaan, entah buat kamu mengadakan sesi upacara yang menurut kamu itu sakral di hidup kamu, entah itu kamu berburu diskonan nih. Dan apapun aktivitas kamu teman Pro 2, Ronald bakal nemenin ruang dengar kamu di Morning Vibes RRI Pro 2 hari ini dengan satu obrolan yang dijamin bikin senyum-senyum sendiri. Bukan berarti Ronald ngomongin gebetan kamu ya, makanya kamu senyum-senyum sendiri, itu beda ya teman Pro 2. Dan kira-kira apaan tuh ya satu obrolan yang dijamin bikin kamu senyum-senyum sendiri? Katanya Ronald tadi bukan ngomongin gebetan, jadi apa nih yang bikin senyum-senyum sendiri? Nah, sebelum kita masuk ke topiknya teman Pro 2, Ronald mau tanya dulu nih, pernah gak sih kamu nih ngerasa capek sama hidup di zaman sekarang yang semuanya itu bisa dibilang serba instan teman Pro 2? Bahkan saking instannya itu tuh prosesnya bisa ngalahin mie instan yang emang udah di labelin instan gitu. Jadi instan semuanya, bahkan ngalahin keinstanannya dari sebuah mie instan loh. Kayak gimana dah tuh, muter-muter semua tuh. Kata-katanya agak bikin bingung ya teman Pro 2. Tapi apapun itu kata-kata Ronald tadi yang bikin kamu bingung, itu maksud Ronald adalah kamu capek gak sih di zaman sekarang itu yang apa-apanya tuh semuanya serba cepet teman Pro 2. Apa-apanya cepet, apa-apanya gampang, tiap menit aja ada aja tuh notifikasi yang baru. Sampai kadang rasanya nih otak kita tuh gampang banget burn out-nya nih karena saking cepatnya di zaman sekarang. Dan kadang ya teman Pro 2, pelarian paling asik buat ngilangin penatnya hidup di era serba digital ini adalah dengan time travel sejenak lewat ingatan kita. Kita coba deh mundur ke era 2000-an ya teman Pro 2. Masa di mana tuh ya teknologi itu udah mulai masuk ke keseharian kita, tapi hidup kita belum sepenuhnya dikendalikan sama layar HP. Kalau dulu nih teman Pro 2, buat ngelakuin hal sederhana tuh ya butuh proses yang panjang dan lumayan merepotkan. Tapi anehnya nih, justru proses ribet dan effort itulah teman Pro 2 yang sekarang bikin kita kangen berat sama masa itu. Dan oleh karena itu teman Pro 2, makanya pagi ini Ronald bakal ngajak kamu bongkar nih hal-hal yang dulu terasa biasa aja. Karena kalau bongkar korupsi itu tugasnya KPK ya. Ronald bakal bahas nih atau bakal bongkar hal-hal yang dulu terasa biasa aja di tahun 2000-an, tapi sekarang sukses jadi memori yang mahal buat kita ingat. Jadi sambil bernostalgia di pagi hari ini teman Pro 2, Ronald udah buka polling nih di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Kira-kira nih teman Pro 2, hal 2000-an apa nih yang paling kamu kangenin? Yang pertama Ronald kasih pilihannya yaitu SMS dan pulsa. Waduh, pasti banyak banget ya yang berkecemuk dengan SMS dan pulsa di zaman itu. Yang kedua ada rental DVD. Yang ketiga nih ada warnet. Waduh, ngerasain banget lagi Ronald nih zaman-zaman warnet ya teman Pro 2. Dan yang keempat adalah MP3 player. Yuk teman Pro 2 langsung aja vote sekarang juga di instastory kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Karena kenapa? Karena hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen nanti. Yo.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, nomor 2, kalau kita bicara soal tahun 2000-an, hal pertama yang paling kerasa bedanya sama zaman sekarang adalah apa, teman Pro 2? Yes, betul banget. Yang paling kerasa itu adalah soal komunikasi nih. Karena di masa tahun 2000-an itu, handphone itu masih jadi barang mewah yang gak semua orang punya. Terus gimana dong cara ngabarin orang di zaman itu? Gampang banget, teman Pro 2. Jawabannya ada 2, kalau cuma jawab aja ya, tapi prosesnya agak susah di zaman dulu. Yaitu ada 2 jawabannya. Yang pertama adalah wartel alias warung telekomunikasi. Dan yang kedua adalah telepon umum atau telepon koin yang ada di pinggir jalan di masa itu.

Dan emang bener teman Pro 2, sebelum ada smartphone kayak sekarang, kotak telepon umum warna biru dengan gagang telepon yang ikonik banget itu dan lubang koin itu yang ikonik juga, itu adalah penyelamat hidup kita di masa tahun 2000-an. Kita nih sampai harus sedia uang koin cepean atau 500-an di kantong kita, terus kita harus antri di pinggir jalan cuman buat nelpon gebetan atau sesimpel kayak Ronald minta jemput orang tua di rumah nih. Dan pas di masanya ya, begitu HP perlahan mulai populer nih, tantangannya itu dari yang tadinya antri yang harus siapin uang koin, itu tantangannya pindah ke satu hal, yaitu apa? Yaitu adalah pulsa nih teman Pro 2. Kenapa pulsa jadi tantangan di zaman dahulu? Itu karena zaman dulu itu gak ada yang namanya kayak sekarang, yaitu paket data unlimited nih. Jadi setiap huruf dan setiap pesan SMS yang kita kirim itu tuh akan memotong saldo pulsa kita. Makanya teman Pro 2, kalau mau ngetik SMS di tahun 2000-an itu tuh benar-benar dipikirin mateng-mateng. Kata-katanya harus disingkat se-ekstrim mungkin biar muat satu halaman pesan aja. Bahkan buat ngakalin biar pulsa nggak cepet habis ya, di zaman itu singet Ronald muncul budaya yang namanya miss call nih, yang dijadikan sebagai kode teman Pro 2. Misalnya aja nih, satu kali miss call artinya aku udah di depan rumah nih. Itu artinya nih, kalau dua kali miss call artinya balas SMS aku dong, aku udah di depan rumah nungguin kamu lama banget. Seolah-olah seperti itu ya. Ibaratnya kalau misal satu miss call ya udah cuman ngabarin kalau kita udah sampai di tempatnya. Dua kali miss call ya udah artinya kita udah nunggu lama banget nih, kok kamu belum nyampe-nyampe. Nah, kira-kira seperti itulah ya komunikasi di zaman dahulu. Dan tentunya teman Pro 2, di balik keterbatasan dan juga repotnya nyari receh ataupun kita harus ngirit pulsa di zaman tahun 2000-an tersebut, ada ternyata nih satu nilai emosional yang kuat yang bisa kita petik nih di masa tersebut. Yaitu kalau dulu komunikasi itu sifatnya sangat-sangat disengaja dan juga berharga. Jadi setiap pesan yang masuk itu terasa jauh lebih bermakna dan lebih personal nih teman Pro 2. Nah, kalau urusan ngabarin orang aja butuh effort fisik ya, kita harus ke telepon umum segala ataupun harus beli pulsa ke tukang pulsa di zaman dahulu. Urusan nyari hiburan di akhir pekan juga nggak kalah menantang nih teman Pro 2. Kita bahas ya gimana cara orang-orang di tahun 2000-an untuk nyari hiburan di akhir pekan mereka. Kita bahas setelah lagu-lagu yang satu ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, kita beralih dari drama pulsa dan telepon koit nih yang berhubungan erat banget dengan cara komunikasi di tahun 2000-an. Sekarang nih kita bahas cara cari hiburan visual di era 2000-an juga. Yang ternyata nih setelah Ronald ingat-ingat ternyata punya seninya sendiri loh. Kira-kira apaan tuh ya? Kalau sekarang nih ya teman Pro 2, kamu itu atau kita nih tinggal rebahan aja, buka aplikasi streaming dan pilih film sesuka hati kita. Tapi kalau dulu kita itu harus benar-benar siap keluar rumah buat datang ke rental VCD ataupun DVD. Dan proses memilih film di rental itu juga udah jadi petualangan sendiri nih. Kita bisa muterin rak berjam-jam, milih film cuman modal ngeliat cover depan depannya aja, yang kadang nih teman Pro 2 gambar covernya itu menipu. Kalau gambar covernya bagus banget ternyata pas ditonton filmnya kurang bagus gitu. Dan juga modal baca sinopsis pendek di belakang kotaknya, karena seinget Ronald hanya beberapa toko DVD aja yang bisa preview sedikit, sisanya jarang banget teman Pro 2. Jadi kita kayak tebak-tebak aja nih, ini film kira-kira sesuai gak ya sama sinopsisnya, sesuai gak ya sama covernya gitu. Dan dramanya itu makin seru kalau film box office yang kita incer nih ternyata kepingannya lagi kosong dong teman Pro 2, karena udah disewa duluan sama orang lain. Dan yang paling menegangkan tentu aja batas waktu pengembaliannya nih. Telat sehari aja denda udah menanti kita. Jadi kita harus siapin budget yang lebih nih untuk bayar sewa DVD tersebut. Tapi ada satu hal nih yang positif dari kebiasaan ini menurut Ronald, yang hari-hari ini di beberapa belakangan hari-hari ini ya ini rasanya hal ini tuh sangat jarang ditemukan, yaitu apa? Yaitu adalah komitmen. Karena dari proses menyewa DVD ini kita tuh belajar kalau kita bawa pulang satu keping DVD, kita itu benar-benar berkomitmen buat nonton film itu sampai habis karena udah keluar uang dan tenaga. Bandingin nih sama zaman sekarang teman Pro 2, di mana kita itu punya akses ke ribuan film, saking banyaknya pilihan, kita itu malah sering cuman scrolling menunya doang atau dashboardnya aja nih. Sampai kadang-kadang tuh makan waktu berjam-jam gitu tanpa nonton apa-apa karena bingung mau pilih film apa yang mau ditonton. Dan ngomongin soal rental DVD nih teman Pro 2, walaupun tadi Ronald bilang bahwa kebiasaan ngerental DVD ini ternyata ada satu nilai yang bisa kita ambil, yaitu nilai komitmen. Karena di zaman dulu itu selain tadi yang udah Ronald jelasin, kita juga punya komitmen untuk ngejaga kepingan DVD itu agar tidak rusak. Karena kita tahu kalau misalnya rusak ini bahaya banget nih, bisa kena denda. Dan kita juga punya rasa tanggung jawab bahwa kita harus jaga DVD ini biar nantinya bisa dinikmatin juga oleh penyewa lain atau orang lain yang menyewa kepingan yang udah kita sewa tersebut. Sistemnya tuh kayak kita di perpustakaan lah teman Pro 2. Kalau dulu kan juga di perpustakaan kita minjem buku, ya kita jaga juga kan bukunya, gak mungkin kita balikin dalam keadaan rusak juga gitu kan. Nah itu yang bisa kita apa namanya, kita ambil nilainya nih dari kebiasaan orang-orang di tahun 2000-an yang tentang menyewa DVD ini. Tapi ngomongin soal DVD, Ronald jadi penasaran juga nih teman Pro 2, kira-kira pas kamu sempat ngalamin momen ini, masih inget gak nih teman Pro 2 film apa aja yang sempat kamu sewa di rental DVD ini? Coba spill dong ke Ronald di film apa yang kamu sewa saat itu. Kalau Ronald sih seingat Ronald ya, Ronald tuh dulu pertama kali kenal lama film itu yaitu School of Rock nih di tahun 2003 gitu. Pertama Ronald tonton di bioskop, tapi karena seru banget itu filmnya, akhirnya Ronald pengen nonton lagi dan menyewa DVD pertama, yaitu DVD-nya judul filmnya adalah School of Rock itu juga teman Pro 2. Kalau kamu apa nih? Coba spill dong jawaban kamu ke DM-nya Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti kita sharing-sharing aja nih DVD apa pertama kali yang kita sewa di tahun 2000-an.